dari Vedeta Rap Sama Budaya di pagi hari ini yang baru saja didengarkan juga ya Sama Budaya, masih di seputaran Bercerita Pagi di pagi hari ini. Sri juga masih bertemu Sama Budaya nih di jam 9 ya, lebih 12 waktu Indonesia Timur. Di Bercerita Pagi juga Sama Budaya, Sri bertemu Sama Budaya juga nanti sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan juga masih ada informasi yang akan Sri berikan juga buat Sama Budaya ya. Salah satunya manfaat biji buah amo ya Sama Budaya, atau buah sukun gitu Sama Budaya, sebagai bahan gorengan bergizi. Ini juga Sama Budaya pasti so pernah bikin juga ya Sama Budaya. Informasi selengkapnya setelah lagu ini, Warna Sri akan memberikan buat Sama Budaya di pagi hari ini.

0: Telat terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Rai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: Kiraha.
1: Baik, Saude masih bersama dengan saya Sri Nugra juga ya di pagi hari ini. Manfaat biji sukun atau amo ya sebagai bahan gorengan bergizi juga nih sama budaya. Sukun atau Artocarpus alitilis ya, selama ini tuh sama budaya dikenal masyarakat Indonesia sebagai cemilan gorengan atau olahan daging buahnya. Namun sama budaya bagian lain dari tanaman ini yaitu DP biji sama budaya mulai menarik perhatian banyak para peneliti juga dan pelaku industri pangan lokal ya sebagai potensi bahan baku alternatif bernilai gizi tinggi sama budaya. Jadi biji sukun yang dikenal dan juga sering kali kayak abis makan tuh buat orang buang ya sama budaya. Ini juga sebagai limbah organik ya sama budaya. Ternyata menyimpan kandungan nutrisi juga nih sama budaya. Dan memang ini juga nutrisi yang menjanjikan ya, berdasarkan riset pangan biji sukun kaya akan karbohidrat kompleks, ada kandungan protein juga sama budaya, serta serat juga nih sama budaya. Dan ini mineral yang penting juga ya sama budaya, kalium, magnesium, zat besi. Selain itu biji ini juga memiliki indeks glikemik yang relatif rendah dibanding bahan pokok berbasis terigu sama budaya. Dan sama budaya olahan biji sukun dan pemanfaat ini biji sukun sama budaya yang dikeringkan dan digiling bisa diolah menjadi tepung alternatif. Tepung ini juga aman dikonsumsi oleh penderita celiac atau konsumen yang menjalani diet bebas gluten sama budaya. Kalau bahan baku cemilan sehat sama budaya, biji sukun ini juga bisa dorang rebus atau dipanggang layaknya kayak biji kacang-kacangan ya. Ini juga menghasilkan rasa yang gurih menyerupai kacang tanah atau kasnya atau chestnut ya sama budaya, chestnut sama budaya. Dan juga ada penguat nutrisi produk olahan kayak tepung biji sukun bisa juga dicampur dengan formulasi pembuatan biskuit, roti hingga mie instan berbasis pangan lokal untuk meningkatkan kandungan protein dan juga serat. Dan juga sama budaya, pemanfaatan biji sukun juga tidak hanya memperkuat sama budaya diversifikasi pangan nasional, tapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani sukun di berbagai daerah. Jadi dengan pengelolaan dan teknologi pengolahan yang tepat, limbah biji sukun berpeluang menjadi komoditas baru pendukung ketahanan pangan berbasis bahan lokal sama budaya. Nah itu ya sama budaya, manfaat biji sukun sebagai bahan gorengan bergizi. Dan ini mungkin sama budaya bisa jadi referensi juga nih buat sama budaya ya. Ini biji sukun sama budaya atau dengan amo ya sama budaya, biasa orang bilang di sini amo gitu sama budaya. Dan semoga informasi ini juga bermanfaat buat sama budaya di pagi hari ini ya. Dan lagu-lagu hiburan juga masih orang hadirkan buat sama budaya di pagi hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Tari Pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

0: Baik, Sobat Budaya, Tanda Biru dari Desi Ratnasari sebagai lagu terakhir juga ya di pagi hari ini, Sobat Budaya. Semua jam 10 pagi, saatnya terus di BTB dulu dari Bacarita Pagi. BTB juga dari Ruang Dengar Sobat Budaya juga ya di pagi hari ini. Makasih buat semuanya udah dengerin Sari di pagi hari ini dari jam 5 ya sampai dengan sekarang. Semoga informasinya udah diberikan buat Sobat Budaya, lagu-lagunya ya yang udah hadirkan buat Sobat Budaya bisa menghibur Ruang Dengar Sobat Budaya ya, serta informasi juga bisa bermanfaat buat Sahabat Budaya. Dan jangan bosan-bosan dengerin Perompa juga ya, Sahabat Budaya. Nanti di Kera Siang nih ada Karima ya, Sahabat Budaya, dari jam 12 sampai di jam 6 sore nanti, yang akan menemani Sahabat Budaya juga. Jadi mewakili bertugas di pagi hari ini nih, saya Sri Andugra, tadi sudah Bung Dani ya, Terima kasih ya, sampai baku depa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Rompat Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Raha. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ragam tradisi Nusantara. Ajaiban Nusantara.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

0: baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

bernyanyi di pohon musuh. Kita pecinta, janganlah ragu. Biar 1000

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Yo hasil walau pelimu kobabso. Rompa Ternate, suara budaya Kierahang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Terima kasih kami masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Siang ini Jumat 28 Agustus 2026 sahabat budaya undi bersama Rima Amurang yang tergabung dalam tim Kieraha siang akan menghadirkan sejumlah program siaran sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena setelah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini yang sebagian ini, suku ini, dorang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebut sandong orang suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka pegangan bagian bawah itu dari kerang itu dia tak iris. Di sini bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan yang makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu, empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama Buaya Mata Oga Tubana. Suah Kedafota, dompi nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan Diga Mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: kita di pantai ini. Gak banyak orang juga. Buka dah.
1: Ih, gak mau.
2: Ya udah.
1: Ri, kenapa dibuka?
0: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
1: Iya sih.
0: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
1: Tapi saya belum siap.
0: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
1: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
0: Astagfirullahaladzim.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Maluku Utara menggelar ngopi bareng bersama ratusan pengemudi ojek online Ojol dan ojek Kamtipmas Jaga Kiraha di Kota Ternate. Kegiatan tersebut berlangsung di Kompleks Blok M, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate pada hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan ini Sahabat Budaya tentu menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi antara kepolisian dengan para pengemudi ojek yang sehari-hari beraktivitas dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dirlantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan menyampaikan apresiasi kepada para pengemudi ojol dan ojek Kamtipmas Jaga Kiraha yang telah hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, para pengemudi ojek memiliki peran penting dalam membantu menciptakan situasi keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas di Kota Ternate. Sebab bukan hanya mengantar penumpang dan paket, tapi juga menjadi penyampai informasi setiap kejadian yang terjadi, termasuk jalan rusak di beberapa lokasi. Ia berharap komunikasi antara Ditlantas Polda Maluku Utara dengan komunitas ojol dan ojek Kamtipmas terus terjalin sehingga berbagai persoalan di lapangan diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Sementara itu, perwakilan pengemudi ojek Bahtiar menyampaikan terima kasih kepada Ditlantas Polda Maluku Utara yang telah menggelar kegiatan ngopi bareng tersebut.

0: Enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto deh.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng Enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

Budaya Kieraha pukul 12:18 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, torang temani sahabat budaya dengan persembahan lagu-lagu kasidah ya, menjelang siaran langsung khutbah dan sholat Jumat yang disiarkan dari Masjid Agung Al-Muttaqin Ternate. Pastikan terus berdengar patorang di Pro 4 Suara Budaya Kieraha.

Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat disiarkan dari Masjid Agung Al-Muttaqin Ternate.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Kami ajak Anda untuk mengikuti salat Jumat berjamaah, langsung kami siarkan dari Masjid Al-Muttaqin Kota Ternate. Selamat mendengarkan.

0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنتلك بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan maupun kesempatan sehingga kita dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada bulan ini yaitu bulan Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Banyak orang-orang muslim merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkapkan kegembiraan dan kebahagiaan terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan dalam ajaran Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul min fadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bergembira dengan rahmatnya, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat Allah yang paling agung sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam dalil yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Fihi wulitu wa fi unzila alaihi." Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu pula aku pertama kali menerima wahyu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam isi maulid dibacakan sejarah Rasulullah, akhlak beliau, mukjizat beliau dan pengenalan kehidupan beliau. Hal tersebut untuk menambahkan kecintaan kita dan untuk meneguhkan hati kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma tuthabbitu bihi fuadak." Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa dengan kisah-kisah para rasul maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah teguh hati beliau dan tidak diragukan lagi bahwa kita seorang yang lebih, bahwa kita sekarang lebih membutuhkan peneguhan hati kita dengan adanya kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat tersebut banyak fadilahnya sebagaimana disebutkan di dalam kitab Irsadul Ibad. Ka'bul Al-Akhbar berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, 'Hai Musa, sukakah engkau tidak merasakan haus pada hari kiamat?' Jawab Nabi Musa alaihissalam, 'Ya.' Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'Banyaklah membaca salawat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam.' Dan di dalam hadis Rasulullah disebutkan, 'Man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi asyran.' Barang siapa bersalawat atasku satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya 10 kali salawat. Sebagian ulama muhakkikin berkata, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat atas hambanya sekali saja sepanjang hidupnya, niscaya salawat yang satu itu cukup menjadikannya mulia dan terhormat. Maka bagaimana pula dengan 10 salawat yang bakal diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap salawat yang diucapkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam kitab tersebut ada seorang yang sangat durhaka di Bani Israel. Ketika ia meninggal dilempar oleh orang-orang karena sangat durhakanya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, "Mandikanlah dan sembahyangkanlah orang mati itu karena aku telah mengampunkan padanya." Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Karena apakah Tuhan ia mendapat pengampunanmu?" Jawabnya, "Pada suatu hari ketika ia membaca Taurat, menemui nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia membaca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia diampunkan karena itu." Dan juga disebutkan di dalam kitab Al-Hilya, Abu Naim meriwayatkan, ada seorang berjalan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa rusa yang baru ditangkap dari memburu. Tiba-tiba rusa itu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai beberapa anak yang masih menyusui dan mereka pada saat ini dalam keadaan lapar, maka itu perintahkanlah orang ini melepaskan aku untuk menyusui anak-anakku kemudian aku kembali." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Jika Anda tidak kembali bagaimana?" Jawab si rusa tersebut, "Jika aku tidak kembali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutuk aku bagaikan orang yang mendengar namamu disebut padanya tiba-tiba tidak membaca salawat padamu." Lalu Nabi menyuruh orang tersebut, "Lepaskanlah rusamu ini dan aku yang menjamin akan kembalinya rusa ini." Kemudian pergilah rusa itu, kemudian ia kembali. Maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam padamu dan berfirman," yang artinya, "dengan kemuliaan dan kebesaranku, sungguh aku lebih mengasihi pada umatmu melebihi dari rahmat rusa itu terhadap anak-anaknya. Aku akan mengembalikan mereka padamu sebagaimana kembalinya rusa itu kepadamu." Demikianlah beberapa keutamaan dari membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya selalu mengamalkan semua apa-apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setiap saat membaca salawat kepada beliau agar kita selamat di dunia maupun di akhirat kelak dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Alhamdulillahi alladhi amarana bil ittihad wal i'tisam bi ablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uuthu rahmatan lil alamin.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah ma istata'tum wa sha'ilu al-maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri badafi bi nafsi wa thanna bi malaikati musabbihati bi kudsi.

0: baik pendengar dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah dan salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin Kota Ternate. Menanggung jawab siaran Kepala RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin, Ketua Tim TMB Rivaldi M. Umar dan kru yang bertugas di lapangan. Ada Bung Sultan, Bung Dirga, Bung Ferdi, Bung Ari dan saya Ijar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.
1: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
2: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, demikian tadi telah orang ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Mutakin Ternate. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

apapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Prompat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha menemani suasana makan siang Sahabat Budaya yang baru saja selesai melaksanakan sholat Jumat ya. Orang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan sampai nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kita lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsa diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Sahabat budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Sesaat lagi akan Torang hadirkan program Pantun Sesalam. Jadi pastikan ngoni terus badengar Pak Torang di Perempat Suara Budaya Kieraha.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Torong baku dapa lagi di program Pantun Sesalam edisi Jumat 28 Agustus 2026. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Ijar ya. Deng tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Sahabat budaya yang mau bergabung, yang punya pantun, mana nih Ratu Pantun sama Raja Pantun, boleh ya bergabung bersama torang sore ini, siang ini di 0921-3126-518, bisa juga di 0821-9526-6695. Telepon WA juga chat ya, torang sebuka di 0853-9853-3951. Untuk sahabat budaya yang mau bergabung siang ini, yang mau menyumbangkan pantun, boleh Rima tunggu atensinya di program torang. Torang, jadi ingat torang badang dute di program Pantun Sesalam.

Rimba Pantun. Ya, Rimba masih tunggu atensinya sahabat budaya yang mau bergabung punya pantun, boleh ya, pantun tentang kehidupan boleh, pantun lucu juga boleh ya, di 0921312615 atau 0821952666695. WA juga Rima Subuka di 0853983359 51 ya. Oke, teleponnya sudah aktif, Rima sudah cek lagi. Jadi tinggal sahabat budaya bergabung saja ya. Kira-kira suka siap pantun berapa nih? 2 boleh, 1 boleh, apalagi 3 boleh sekali ya. Yang penting pantunnya tara menyinggung perasaan nih. Jangan tiba-tiba mau bikin pantun kok ada yang tersinggung, kok masuk kamar dan begitu pantun itu tersinggung pat orang gitu. Jangan nih ya. Soalnya agak-agak ruah ya kalau kayak begitu ya. Jadi insya Allah pantun-pantun yang dibacakan ya, usahakan tidak menyinggung orang lain. Oke, masih belum lagi? Tolong dengar dulu sudah ya, ada pantun remix dari Abjan Tarimah.

0: yang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Dari Narwe featuring Gami DKK, ya ini pantun terlalu manis spesial untuk sahabat budaya yang masih mendengar empat orang di program Pantun Sesalam. Rima masih tunggu atensinya siang ini di 0921316518 atau 0821952666695. WA juga boleh ya sahabat budaya di 0853 9853 3951. So ada yang bergabung, coba tolong terima ya. Halo, pantun saya salam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mafiat Kamadina, apa kabar?
1: Kabar kemarau.
0: Kau tanya kabar, bukan tanya musim. Jadi kemarau yang dimaksud ini musim kah dompet yang kemarau?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Oke, okay. Alhamdulillah. Ada di mana nih? Di Moti kah? Di Ratem?
1: Ratem.
0: Ih, pulang kampung nih.
1: Pulang kampung. Kemarau
0: kan? Iya, kemarau lebih. Jadi cari yang pohon banyak. Tapi di Moti be pohon banyak pong ai.
1: Pohon banyak cuma pulang kampung terhadap.
0: Tanaman-tanaman
1: yang segar.
0: Oh iya betul. Harus diperhatikan, dirawat lagi ya.
1: Ya, kapan-kapan baru bisa jadi.
0: Iya. Itu ya, lagi. Itulah. Kong Mafiat pantun silahkan.
1: Kalau Mafiat mau pantun spesial ke Uci Bang, kemarin ada terima salam dari teman dan Uci, jadi balas.
0: Siap.
1: Saya salam balik juga pakai pantun lah.
0: Aseke salam tuh pakai pantun guys.
1: Salam buat Uci, salam balik tapi pakai pantun terhadap.
0: Iyo, asik.
1: Iya, jadi pantun spesial buat Uci yang sementara di Buai Madi Jailolo. Pantun buat Uci. Kain batik baju ko Uci.
0: Asik.
1: Batik beli di toko Prima.
0: Cakep.
1: Salam balik buat ko Uci. Salam ko Uci, maafiat seterima.
0: Asik. Bisa-bisanya ya balas salam pakai pantun nih.
1: Nah, balas salam pakai pantun ya. Kemarin ada terima salam.
0: Ada lagi maafiat?
1: Boleh sudah.
0: Oke, sudah. For maklum, kai-kai sung sih eh. Roro-roro apa? Oke, Mafiat, wassalam-salam.
1: Salam sehat, salam bahagia buat Berima dan operasi lagi.
0: Insya Allah, amin.
1: Jalan dan sukses.
0: Insya Allah, amin.
1: Buat polisi di sekeluarga di Jalmadi, Jalmolo, Bapak Haji Jafar, sekeluarga, Muntahir dan adiknya di VCC, Aka sekeluarga di Maliar Palang Sayang selalu.
0: Oke.
1: Buat satu lagi, Mama Indah di Akeja Ale, kalau boleh bergajah, saya sudah Mama Ufa, semua sudah.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mafiat ya, atensinya untuk Mafiat. Saya punya persembahan ya dari Enos Tetepa dengan pantun Lalayon spesial untuk Mafiat, juga untuk sahabat budaya yang sementara ini ada mendengar empat orang di program Pantun Saya Salam.

0: dengerin duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: punya pantun, silakan bergabung di 0921-3126518 atau 0821-9526-6695 WA. Boleh telepon, boleh kirim chat di 0853-9853-3951. So ada lagi yang bergabung. Halo. Aloha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodin nih?
1: Benar sekali.
0: Oke, Kodin sema pantun koan ya?
1: Sema pantun, ya nanti terima ise saja.
0: Ise saja, ise bato ya, oke.
1: Terima ise bato.
0: Karena Fajaru pantun uah. Pantun sewa uang.
1: Malo.
0: Pantun malo. Eh pantun malo, eh pantun uas sih. Astagfirullah. Tiba-tiba tong grogi dengar Kodin pe suara. Eh Fajaru mahe.
1: Okay.
0: Kodin silakan pantunnya.
1: Oke. Okay. Pantun pertamanya begini.
0: Mm-hmm.
1: Panak kepiting di dalam kolam.
0: Cakap.
1: Beli kelapa dengan labu. Setahunnya istrinya orang, kenapa kamu masih mengganggu?
0: Iya wey, pun ini tak heran. Orang pe istri mau juga. Lanjut.
1: Terus yang kedua. Nyao kare, simet kore. Asi gue kemagoliho.
0: Asi.
1: Nyatama kese simore, oname saya orokoliho.
0: Maarti ko lagi.
1: Maarti dia dapat kok semangat. Habis orang punya istri tuh mandi ulang dia menyesal tuh.
0: Dia ujung-ujung menyesal saja.
1: Salam-salam.
0: Aduh. Oke, silakan.
1: Yang pertama buat Mbak Rima, Kak Rima, Mbak Betul, saya kembali ngomong.
0: Insya Allah.
1: Masya, kirakan. Dan buat Bapak Ratu Sel Timur Runtar bersama istrinya Mas Andi Batam, Mas Fari Dibaca, Nama Tinda, dan buat Ustazah Farida, Purnama Sari, Mbak Sari, Bapak dari Palu, dan buat Mas Andi Batam, Mas Fari Dibaca.
0: Oke. Okay.
1: Nanti lanjut di Mari Bespan dan Mari.
0: Torang Wadangdut toh. Siap. Jo, ngona duwe mah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Syukur dofu-dofu Kodin ya. Oke, tadi yang mau bergabung boleh kembali bergabung di 0921-3126518 atau 0821-9526-6695. Oke, seada terencoba terima ya. Halo, pantun saya salam.
2: Salam deng pantun.
0: Salam hai deng pantun. Ya. Sari toh. Waalaikumsalam. Ayu, astagfirullah. Aku kok jadi lupa sih.
2: Ya.
0: Ayu, apa kabar?
2: Salam, bye-bye jua.
0: Bye-bye jua. Oke, punya berapa pantun siang ini?
2: Kita mau pantun dong. Ikan cakalang dalam balangan.
0: Wah, siap-siap mau memasak.
2: Sambal colok-colok bikin rasa enak.
0: Cakep.
2: Iya, sambal colok-colok bikin akan merasa enak. Sampai kemarin sama yang ada internet di sana. Tadi kirahan dikatakan pentawang semua.
0: Asik. Ada lagi, ada lagi.
2: Ini pantem-pantemin. Ini Pak, bedakan.
0: Boleh, boleh.
2: Lagi satu lagi.
0: Boleh.
2: Burung merpati terbang tinggi, hinggap di atas, hinggap tinggi di pohon pala.
0: Cakep.
2: Waktu ini semua habis nih, kakak Rima yang manis. Besok orang baku dapalai.
0: Iya, insya Allah besok orang baku dapalai. Salam-salamnya Ayu, silahkan.
2: Oh iya, sama juga di Jumat Berkah ini, sama salam sehat.
0: Insya Allah, amin.
2: Iya, saya berbagi. Suruh KM Alat mau naik, kita mau senyum lagi ya. Ya, perempuan saudara di Pulau Taliabu, khususnya Taliabu Barat sana tuh, hati-hati ular malah lele, untuk pitong, dari malam.
0: Oh iya, benar.
2: Iya, dari malam ada sakit loh untuk hati, makan orang, Pak.
0: Ais.
2: Iya, pokoknya dong selalu waspada dengan ular pitung raksasa yang merajalela di rumah-rumah. Pokoknya suruh di pemukiman warga lah dekat-dekat.
0: Iya.
2: Warga tuh. Iya, barang kakak tuh di sana tuh jadi bapak ini jaga-jaga pikabung tak. Ya, yang boleh pisah diri di sana maksudnya.
0: Iya.
2: Iya, karena emang ular ini tuh ular besar.
0: Aduh.
2: Iya.
0: Nah, ujubila jauhkan nih.
2: Iya, jauhkan dari alam berbahaya. Pokoknya perlu sama selalu sehat di sana. Dan yang mendengarkan perempat kira Ternate, salam dari Kota Masimalang.
0: Insyaallah.
2: Karima, dangke, les.
0: Dangke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu Dimasohi ya. Oke, satu lagi Rima bacakan dulu. Ini ada chat WA ya, ini dari Talia Buni Dika, hati-hati di sana ya. Tung jadi khawatir, aduh begitu eh. Oke Dika, assalamualaikum, selamat siang. Pantun saya salam dari Dika di Talia Bu, katanya ada 3 pantun ya. Tapi katanya ini maaf ada kesibukan bupati dan rombongan tiba di tempatnya. Oh di Talia Bu ya, oke selamat siang Pak Bupati dan rombongan ya. Ada 3 pantun, Rima bacakan. Siri lipat, siri pinang. Siri dari Pulau Maitara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara, asik. Kemudian pantun yang kedua, burung berkicau di pagi hari, menyambut fajar indah berseri, nuzul Quran anugerah ilahi membawa rahmat ke dalam diri, amin. Yang terakhir, hama-hama hingga di badan, terbang sebentar mencari makan, Al-Quran bukan sekedar bacaan, ia menjadi penunjuk jalan. Masya Allah, tabarakallah. Ini katanya salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, Bunda Ustaja, Kak Ayu Masohi, Ibu Natalia, dan semuanya tanpa terkecuali buat kakak selamat bertugas. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, terima kasih Dika. Torang punya satu persembahan, ada pantun Tanimbar ya. Ini spesial untuk sahabat budaya yang bergabung di sesi kali ini, buat Kodin, kemudian juga Ayu dan Dika. Selamat mendengarkan.

0: Sahabat Budaya, pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya torang bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Tetap setia bersama torang di Pro 4 RRI Ternate.
1: Dari berbagai wilayah Jabodetabek mengikuti gebiar keselamatan berlalu lintas bersama Korlantas Polri di Pusdiklantas Tangerang Selatan, Banten kemarin. Ketua Umum Asosiasi Ojol Nusantara, Dianton, mengatakan kegiatan tersebut diikuti pengemudi dari berbagai perusahaan aplikasi seperti Grab, Gojek, Shopee, Maxim, dan InDrive. Para peserta mendapat edukasi mengenai safety riding dan penanganan kecelakaan lalu lintas, sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas.

Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengapresiasi Festival Budaya di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, sebagai upaya melestarikan seni dan budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Andri, kemarin mengatakan tradisi dan ritual adat yang ditampilkan diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda. Festival budaya yang digelar untuk kelima kalinya diikuti sekitar 2.000 peserta dan disaksikan sekitar 40 wisatawan mancanegara asal Malaysia. Wali Nagari Tabek Panjang Doni Suhendri mengatakan pihaknya berencana mengembangkan paket wisata untuk memperkenalkan budaya lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya,

0: Internet. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13:11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, sudah jam 3:12.
2: Sudah sore ternyata ya.
3: Sore pastinya.
2: Oke.
3: Okay. Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas cerah. Ya, cerah ya, sama panas seperti sekali di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, ini kita
3: Ya. Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat, iya, baik, iya. Okay. Terima kasih Kakak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kakak Ati untuk tema kita siang hari ini.
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Yeah.
3: Ya, jumpalah dengan kita dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Narasumber kita di sini sudah ada Pak Ian Terry ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber, ada Bapak Ian Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Ian Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Okay. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh,
3: narasumber,
2: silahkan.
3: Oke. Iya. Saat ini sudah ada narasumber di Prompater Ambon, ada Pak Ian, langsung tidak buang-buang waktu, kita langsung memperkenalkan. Selamat sore Pak Ian.
4: Ya, selamat sore Ibu.
3: Iya.
4: Beserta para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama saya hari ini saya Jan Ateri selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku FMTM.
3: Oke. Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah, ini untuk Pak Yan ya, selaku ketua ketua umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi tarian Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
4: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miama Tawahuk Itah dan Tenun Tanimbar Maluku menurut merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miama Tawahuk ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu bersifat lokal saja. Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana, adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian? Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita. Mereka lebih mengenal tarian Nabar Ila'ah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
5: Recording in progress.
4: Ya, nah itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral. Untuk Nabar Ila'ah ini tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Berarti sudah umum ya?
4: Sudah umum, ya.
3: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
4: Ya, benar. Ya,
3: yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral, dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
4: Tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral, dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu. Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan. atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Ya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra-putri.
3: Semua kelangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua atau masih yang ini membawakan tarian ini.
4: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
3: Orang tua.
4: Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
3: Ya. Nah, biasa tarian Nabar Ila itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
4: personilnya ya.
3: Personilnya berapa banyak?
4: Itu memang lebih, bahkan kalau kemarin kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar zamannya mantan bupati kemarin. Pak Petrus Fatalon itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri khusus untuk tarian ini. Ya, dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
3: Ya. Nah, dari tarian kita beralih ke tenun. Ya. Karena ini kan dua satu topik tapi dua makna yang berbeda ya. Dari tarian ya ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
4: Ya, kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama Tais. Ya, atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Ya, jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun temurun. Ya, jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
3: Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu.
4: Ya.
3: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
4: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa. Untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu Kecamatan Tanimbar Utara maupun Kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
3: Iya. Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
4: Ya. Kalau itu memang di beberapa desa seperti Desa Enam Tabun, Lingat di Fordata di Desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara.
3: Tanimbar Utara
4: maupun Selatan itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di Selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Somlaki dan sekitarnya. Ya.
3: Nah, pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
4: Nabar Ila
3: itu kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun, baju apa namanya, kain tenun tanimbar itu. Tanimbar.
4: Ya. Oke. Okay. Jadi itu ada dua versi untuk kalau lelaki itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos, sama ada celana hitam. Nah nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu untuk lelaki itu sial. Okay. Yang dia agak kecil tapi ditancap di bagian badan. Okay. Kalau untuk wanita itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
3: Sampai
4: cuma untuk di bawah. Okay. Lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini, bagian tubuhnya juga. Dan nanti divariasi juga sama katakanlah kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Oke. Okay. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kain tenun tanimbar ya pastinya berasal dari tanimbar. Ya. Dan nah, apa dalam dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
4: Ya. Itu memang tidak bisa dilepas pisahkan dari budaya tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu sendiri, tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu. Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang tanimbar itu selalu katakan bahwa kain tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri, tidak boleh orang lain yang buat, begitu. Karena itu warisan dari leluhur kita.
3: Ya. Nah, berbicara terkait dengan kain tenun tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele.
4: Ya.
3: Nah, kalau di baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah itu pakai baju cele setiap hari Kamis kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai ASN ya PNS juga pakai baju cele. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
4: Ya, kita bisa melihat ya, jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran, salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
3: Iya, betul.
4: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah. Iya, tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
3: Iya, karena itu salah satu identitas diri.
4: Benar.
3: Jati diri orang Tanimbar juga ya, Pak.
4: Siap.
3: Iya. Iya. Jadi nah, beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat membuat tenun tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat tenun, kain tenun kan banyak ada dari daerah NTT, punya coraknya berbeda dengan tenun tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun tanimbar ini?
4: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri. Ya, yang pertama dulunya dari kita punya leluhur sewaktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
3: Kapas.
4: Okay. Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu, dia memang benar-benar asli.
3: Jadi bahan dasarnya dari kapas.
4: Kapas, ya. kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun. Itu salah satunya, saya mungkin tidak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua, sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
3: Kain tenun.
4: Ya, ya.
3: Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah, atau gimana?
4: Ya, itu memang ada di situ. Kalau kita lihat secara detail, itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri. Misalnya itu ada lambang-lambang tertentu, ada patung, ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemuko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional. Nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
3: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun, ya kita sudah bisa tahu bentuk ini berarti ini dari Tanimbar. Kak Noel, itu sekilas materi dari ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan ya.
2: Oke, siap.
3: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Baik. Terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Bang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada yang penasaran begitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Bang Po yang mau telepon di Ambon, berapa Kak Ati nomornya?
3: Ya, nomor telepon di Ambon 0911 311 544.
2: Baik.
3: Mau bergabung ya, silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
3: Di Ambon. Sekali lagi 0911 311 544. Ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Bang Po dari 0812 112 4928, di atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promot FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua, kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Ajan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu ya.
2: Oke.
1: Baik. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu.
3: Nusantara.
1: Siap. Gimana kabarnya Kakak Ayu?
3: Alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Noel.
1: Alhamdulillah, baik.
3: Ya, silakan. Ya, Kakak Ati di materi Ambo, selamat sore.
2: Iya, sore. Mbak Ayu.
3: Ya.
2: Mbak Ayu dimasuki ya di mana nih?
3: Iya, masih dimasuki nih.
2: Masuki. Oke, siap. Lanjut.
3: Langsung dengan narasumbernya, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Ayu.
3: Ya, selamat sore, kita dari Mas Woy mau bertanya. Masing-masing daerah punya keinginan non-khas tersendiri ya Pak ya, ya. Untuk mendengar sendiri gitu ya. Kita masih terlalu belum ini dengan keinginan tanimbar ini walaupun kita ada di Maluku Tengah. Untuk kain tenun tanimbar sendiri Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion dia ya, gitu ya. Dan sekarang kain tenun yang sudah jadi UMKM juga. Kalau kamu mau tahu kan penghasil bagaimana ini Pak? Saya kan kali ketemu lihat kayak baju cel ya tadi Kakak Ati bilang tuh katong pasti tahu apa baju Ambon. Kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal tuh. Nah, terus katong mau tahu keaslian dari tenun tanimbar seperti apa Pak? Terus untuk bahan-bahannya juga gitu, apa emang ada kesulitan gitu ya untuk kain tenun tanimbar sendiri ya, maksudnya bahan bakunya gitu, dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa. Itu kan sebuah pertanyaan buat Kakak Ati deh. Mungkin tadi terima kasih ya, selamat sore untuk Kak Ati ya, di Kota Ambon.
1: Iya, oke. Terima kasih banyak Kakak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya, Kakak Ati dan juga Pak Jan?
2: Mungkin Pak Jan langsung dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
4: Baik, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas ya. Tapi seiring dengan perkembangan sekarang banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur. Okay. Sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya dulu kain tenun itu, kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama tais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku, itu memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Nah, sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahulu kita itu mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional dan itu punya makna filosofinya tersendiri.
2: Ya. Okay.
4: Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu otomatis itu sudah bertentangan. Ya. Misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain tais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan, sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri kita bisa lihat kain tenun itu dikenal dengan motif Tunis. Dan tadi mungkin saya belum sampaikan.
2: Iya.
4: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
2: Oh, oke.
4: Okay. Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
2: Oke.
4: Okay. Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan.
2: Oke.
4: Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam. Okay. Seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa.
2: Okay.
4: Seperti di desa Tumbur di Tanimbar Selatan, Somlaki. Okay. Ya.
2: Okay. Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya.
4: Okay. Benar.
2: Nah, itu Ayus penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait dengan pertanyaan yang dari Ayu itu Kak Noel.
1: Baik.
2: Oke. Nah, ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
1: Iya, silakan.
2: Ya, kita sapa dulu ya Kak
1: Boleh.
2: Noel.
1: Iya.
2: Oke. Ya, selamat sore.
5: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya.
5: Salam Nusantara, Kakak Ati.
2: Iya, selamat siang. Ya,
5: tidak bertemu Kakak Ati dengan Cigu ya Kakak
2: Cigu.
5: Ati.
2: Cigu, bagaimana kabar Cigu?
5: Jadi sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
1: Iya, Cigu.
5: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Atseri.
4: Terima kasih. Nah,
5: dengan Cigu ya. Memang temanya ini menarik sekali kalau waktunya memang, aduh, tuh nggak ingin perempuan. Nyamat tahu itu bahasanya ya, tahu dan tenun Tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya Pak saya, Pak saya lumayan sih style dari Tanimbar itu bagus banget itu, Pak. Apalagi, enak deh kalau kalau ke Maluku ini, lupa deh dengan budaya-budayanya, apalagi kain-kain tenunnya. Nah, ciri khas dari karakteristik, motif dan warnanya tuh seperti apa, Bapak Yan?
2: Okay.
5: Terus, nah, pasti harganya nggak seberapa mahal ya, Pak ya? Memang harganya tuh, ya, cukup lah, di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya, Pak, itu rendahnya. Nah, itu ada yang saya mau tanya, Pak, seperti apa, ini tiga ya, penggunaannya dalam pakaian ada seperti baju tebe, ada tebe kak itu untuk pria dan katnya untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah itu baju tebe itu seperti apa pak untuk namanya apa baju tebe? Nah itu aja pertanyaan dari Sigur ya Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
2: Iya.
5: Ada rasa beta rasa semua rasa dan ke.
2: Iya.
5: Siang menjelang sore bagian timur.
2: Siang.
1: Terima kasih banyak Cigu.
2: Iya, Cigu semangat sekali ya Kak Noel.
1: Iya. Selalu kalau Cigu tuh pasti semangat
2: Cigu,
1: itu.
2: Iya. Cigu tuh mendengar setiap perempat di
1: Betul. Ambon, ya. Iya. Beliau mendengarkan di seluruh Indonesia perempat pokoknya.
2: Iya,
1: Oke, baik silakan.
2: Iya. Ya, silakan Pak Yan.
4: Ya.
2: Ya.
4: Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun Tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81 Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun Tanimbar. Ya, kain tenun tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat Tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun Tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya, nah, dalam upacara adat juga kita juga menggunakan baju TB sebagai busana tradisional Tanimbar. Itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Contohnya, misalnya untuk upacara adat Tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya Tanimbar, itu selalu kita gunakan. Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan. Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun Tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian-tarian nasional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya Tanimbar itu selalu digunakan, dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan hari besar nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana Tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu. Jadi memang luar biasa, dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan, dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang. Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang, sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di Tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
2: Ya, nah, terkait dengan pertanyaan tadi dari Ciku, harga ini kan kalau kain tenun Tanimbar itu kan kalau bahan dasar, kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas. Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun Tanimbar itu. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
4: Kalau untuk yang itu asli benar itu untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi. Ya, jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana itu untuk ukuran jas itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana. Dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
1: Baik, terima kasih Pak Yan untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf.
2: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
1: Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk. Kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun Tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
2: Ya, mungkin Pak Ian?
4: Ya.
2: Ya, oke, siap.
4: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi, sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
1: Okay. Ya. Oke, baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
4: Ya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal. Pola tradisi. Itu tidak boleh melenceng dari situ. Ya, jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu, dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang Tanimbar itu sendiri.
1: Oke, baik.
4: Siap, begitu, Pak.
1: Siap. Ya. Terima kasih banyak, Pak Ian. Dan ya. Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Ian untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miamata Wahukit dan juga Tenun Tanimbar. Silakan, Pak Ian.
4: Ya. Yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tambarilaah yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk Tenun Tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan, dan bukan saja untuk kita, tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang Tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak Pak Jan, dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih, Noer.
1: Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miamata Wahukit dan juga Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cerite jam 14.
1: Nusantara.

0: di Prompat RRI.
1: Torang Badangdut.

Sore, sahabat budaya, Torang Bagud apa lagi di program Torang Badangdut edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Rima, kasih aktif line telepon sore ini di 0921-3126518. Bisa juga di 0821-9526-6695. Torang PWA juga so kasih aktif. Boleh telepon juga, boleh kirim chat di 0853-9853-3951. Sore ini bersama saya Rima Amurang, Tom P. Teknik Studio, ada Kakak Dini ya, yang akan batamang Torang sampai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur dalam program Torang Badangdut ya. Yang mau bergabung ayo silahkan, jangan lama-lama, jangan nanti sampai su akhir-akhir baru bergabung ya. Torang langsung simak Main Main Gue dari Naikila, spesial untuk sahabat budaya ya.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mulutnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate, tentunya di program Torang Badangdut ya. Oke, benar ya. Jadi sahabat budaya yang mau bergabung, ayo bisa kirim salam, bisa request lagu. Lagunya pasti pilihan lagu dangdut ya, tidak boleh lagu yang lain. Melalui line telepon 0921-3126518, bisa juga di 0821-9526-6695. Torang PWA juga selalu aktif ya, di 0853-9853-3951. Oke, jangan lupa sahabat budaya, nanti malam itu ada program paguyuban bacarita ya, dari sejumlah paguyuban yang ada di Kota Ternate. Dan nanti malam itu adalah gilirannya Bundo Kanduang, Ikatan Keluarga Minang atau IKM ya. Jadi malam nanti akan dibahas mengenai Bundo Kanduang di era digital, menjaga adat, menguatkan keluarga, membentuk generasi berkarakter. Insya Allah akan bergabung bersama Torang di Pro 4. Ada 3 Bundo ya, ada Haja Ernawati, kemudian juga ada Ibu Yanti Lestari dan Mardatul Hamidah ya, dari Bundo Kanduang IKM Kota Ternate, juga dari Provinsi Maluku Utara. Nanti akan bersama Kakak Tasnim pada pukul 20 waktu Indonesia Timur sampai pukul 21 ya, atau di jam 8 malam sampai di jam 9. Jadi untuk sahabat budaya dari Minang atau yang merupakan Ikatan Keluarga Minang, sabantar ya, jangan lupa untuk mendengarkan paguyuban bacarita selain di 95,1 juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Torang juga akan live di Facebook dan TikTok ya, di Pro 4 RRI Ternate ya. Nama TikToknya ya sama juga Facebooknya ya, jadi akun kita itu bisa di share juga ya, biar sahabat budaya yang mungkin lagi di rantauan di Minang sana boleh menyaksikan bundo-bundo kanduangnya, bundo-bundonya ya, bercerita bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Oke, karena Torang bicara Minang dan Padang 11-12 sudah ya, baku dekat sudah ya. Torang simak dulu sudah ya, ada persembahan dari Dua Anggrek dengan Goyang Nasi Padang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,1 FM Sahabat Budaya, masih di program Torang Badangdut Pro 4 RRI Ternate. Sore-sore masih panas ya. Sudah pukul 16.23 menit waktu Indonesia Timur. Yang lagi WFH pasti semangat dong ya. Tapi yang masih di tempat tugasnya masih harus WFO, tetap semangat untuk melaksanakan kegiatannya ya. Oke, Rima suka saya aktif line telepon 0921-3126-518, 0821-9526-6695. Deng Torang PWA juga suka saya aktif ya Sahabat Budaya di 0853-9853-3951. Jadi kalau Rima suka saya aktif lagi, boleh bagabung eh. Jangan nanti tiba-tiba tong seputar lagu baru nguni telepon, itu bagaimana tong mau tarima toh. Jadi pas sementara ada bicara-bicara begini, boleh sudah bergabung bersama Torang di Torang Badangdut. Itu tuh dia bunyi suasar begitu tuh. Langsung Torang terima. Halo Torang Badangdut. Halo.
1: Iya, halo.
0: Halo. Sore. Iya, Dika ya. Iya, Dika, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarku baik, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Kakak di sana juga pun demikian ya, Kak.
0: Insya Allah, amin. Dika, di sana lagi rame ya?
1: Tadi sih.
0: Oh, tadi.
1: Iya, tapi udah pulang.
0: Udah pulang ya. Ngelihat apa saja di sana, Pak Bupati? Pak lah ibu sih, ibu ya, ibu bupati ya.
1: Iya. Iya, karena kita di sini mau adakan lomba kecamatan gitu.
0: Jadi langsung kalau turun ya.
1: Kemarin sih ulang tahun dari kabupaten. Ya kita di sini di kedapan juara satu dari semua kabupaten kecamatan.
0: Jadi akhirnya datanglah bupati di sana ya.
1: Iya.
0: Oke. Dika mau dengerin lagu apa?
1: Dengerin lagu dari Thomas Georgi, Samba Kecinta.
0: Thomas Georgi. Thomas Georgi Sandiwara Cinta. Sembako Cinta ya.
1: Sembako Cinta.
0: Iya, Sembako Cinta. Ada beras, ada gula, ada minyak ya.
1: Ada beras, ada gula, ada kopi, susu.
0: Karena kalau barang itu tara ada, dem bilang makan tuh cinta. Tapi kalau sembako tambah dengan cinta, itu insya Allah aman, terkendali.
1: Dijadikan tempat sehat 5 sempurna.
0: Iya, atau mau dijadikan MBG. Oke. Salam-salamnya silakan ya, sebelum cowoknya ambil ya, alih.
1: Salam yang pertama buat Karima, salam cantik, salam
0: insyaallah.
1: Saya,
0: amin.
1: Salam beraktivitas.
0: Terima kasih.
1: Semoga aktivitasnya lancar sampai pada titik acaranya nanti.
0: Insyaallah, amin.
1: Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sehat, salam segala-galanya. Semoga terhibur dengan lagu dari Somba Kau Cinta.
0: Oke,
1: terus salam buat Bunda Ustazah. Mana Bunda suaranya, modulasinya mana tuh? Salam sehat ya dari Ika, Kasari, Mbak Pratenga yang ada di Fakfak, Bang Ono, Ibu Utri bersama Pak Freddy di Marauke, salam sehat. Yeah. Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu di Masohi, Cijuria, Mama Eba, Andi Alvarez, Bang Yasin, Bang Leko, Amma, Abdullah, Pak Sugiono, dan semuanya. Jadi kita udah absen, ayo gabung ya.
0: Okay.
1: Ayo gabung di dalam.
2: Selamat sip. Siang Karima.
0: Di sini sore. Di sini udah sore, bukan siang lagi. Siang mulu ya, kita panas mulu dong di sini.
2: Iya, panas, masih panas Karima di sini.
0: Kalau sekarang sudah mulai turun-turun kalau di Ternate ya, so mulai sore ya toh.
2: Ini masih hangat-hangatnya ini.
0: Hangat-hangat.
2: Sekarang jadi
0: kentang. Iko juga.
2: Saya.
0: Silakan.
2: Tuh, Dika itu tukang bagi-bagiin baju itu, Kak.
0: Orang have ya. Kata Gen Z sekarang orang have.
2: Iya.
0: Mau dong jadi orang have.
2: Salamnya pertama buat Karima, sehat-sehat semoga Insyaallah. Karima baik-baik saja di sana,
0: amin.
2: Rezekinya,
0: Insyaallah, amin. Amin, amin.
2: Semoga Karima bersama keluarga besar selalu dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah.
2: Terus buat Dikas, terima kasih salamnya sayang, semoga Dikas baik-baik saja di sana, sehat selalu, panjang umur muda rezeki bersama keluarga besar, selalu dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Nyakwai, Bunda Natalia, Bu Farida, Kak Esterlita di Manado, salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan buat kita di udara semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kak Rima.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih duet Andika ya. Satu lagi torang coba terima. Halo, torang Badangdut. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Abang Atus ya?
3: Bukan.
0: Bukan.
3: Bang.
0: Ya, Abang Atus Pitamang lagi ana.
3: Apa kabar Barima?
0: Alhamdulillah sehat. Mau dipe kabar bagaimana Abang Atus?
3: Ya, sehat. Memang sementara waktu ini panas.
0: Iya, disyukuri sudah toh. Panas berarti pakai yang boleh kering, yang jumur ikan boleh jadi ikan tore.
3: Yang boleh sampai setengah jam sekarang.
0: Iya toh. Yang mengkali ada panen ini apa? Biji pala kah atau cengkeh kah? Itu kering bagus tuh pasti.
3: Terima biji pala jatuh tuh terlalu jumur takoyak.
0: Begitu.
3: Setengah hari saya angkat sudah sih tergoyang semua orang tuh.
0: Berarti lebih cepat jual tuh lebih baik, ke?
3: Iya.
0: Start perlu lama-lama. Kalau biasa kan harus tunggu sampai deng minggu toh jumur baru bisa.
3: Kok? Baru ke jalur.
0: Subuka dari tadi. Jadi Abang Atus mau request lagu apa?
3: Abang Atus ini terhafal lagu
0: itu
3: apa
0: sudah nih? Mobil dan bensin.
3: Itu sudah karena salah lagi. Iya, dengar dulu Abang Atus nih, vokal cuma.
0: Abang Atus pilih lagu kebangsaan nih.
3: Abang Atus ini orang pernah hafal. Lagu-lagu ampun ini nih Abang Atus hafal semua lagu baru lagu lama cuma begitu sih dalam masing-masing di dongke.
0: Dongke favorit. Salam-salam.
3: Yang bergabung dari mana?
0: Yang bergabung ini tadi baru ada Andika, Andi dan Dika.
3: Oh iya, ada nodo gandeng tuh.
0: Iyo gandeng tuh. Seiya sekata.
3: Sudah itu sama dengan mobil dan bensin.
0: Aduh mohon maaf tatar mau jadi bensin. Kalau habis itu dong akan isi ulang.
3: Itu lagi jangan
0: dong isi yang baru.
3: Telepon Pak Abang Atus lagi.
0: Lah tak jadi rem sudah.
3: Tinggal orang yang jalani jangan torang tor jadi apapun terjadi itu orang tidak.
0: Iya.
3: Kalau buat Barima.
0: Yang penting sama bahagia ya.
3: Selalu.
0: Insyaallah.
3: Kekarehan sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Iya, mudah-mudahan kalau Abang Atus dapat baru udah terlatih, baru bisa ketemu.
0: Kekarehan. Jangan cuma kekarehan, ada Kolbi lagi.
3: Oh iya, tadi cuma Abang Atus tahu ya. Kakak saja jadi.
0: Iya, yang kakak saja toh. Biasa yang kedua ini kan dia masih kecil.
3: Barima di depan PAM sih
0: tuh. Ipi jauh. Tapi jangan bahas di udara terhadap tompe alamat. Aduh.
3: Dalam dulu jauh orang bawa kita lagi. Itu tuh begitu lah ya. Yang buat sen-sen semua sudah ya.
0: Oke.
3: Kore, Bondin, Kuai, Kobuce, Mama Indah di Ternate, Pak Yasin. Kalau pun tayar itu juga gabung-gabung lagi.
0: Jaga gabung.
3: Gabungnya buat tayar lagi. Harapan sehat selalu. Buat semua-semua sudah yang
0: terlalu
3: empat radio kesayangan dari Ternate, Radio Jalur Budaya. karena kota Ternate adalah kota budaya juga.
0: Asik. Toh. Iya oke, toh. Sama-sama syukur dofu-dofu. Terima kasih Abang Atus di Sahut Timur yang mau bergabung ini nanti ya selepas dua lagu ini dan nanti Rima akan buka lagi line teleponnya, jadi biar yang bergabung bisa request lagu ya. Ada Sembako Cinta juga Mobil dan Bensin spesial untuk Sahabat Budaya.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

0: Di program Torang Badangdut, dan Rima masih tunggu atensinya di 0921312615 juga 0821952666695. Oke, satu lagi Torang terima. Halo Torang Badangdut.
1: Jami sesungguhnya
0: Nagi Ana Nadue
1: Sesupu Madue
0: Mancia Sesupu Nagi Ana Ge Bung Tahir, kabar lu kasa?
1: Kabar lelah.
0: Alhamdulillah. Nju, mun balas ua ge. Kadu-kadu si hotu. Hotu sado. Mancatur nanti wajil laku hari.
1: Laku hari.
0: Kak Tahir si gisa lagu ku aneh.
1: Lagu Sima Aldi Umamit.
0: Aldi Umamit
1: Sima.
0: Lagu apa? Mohon maaf.
1: Sima.
0: Hima.
1: Hilma.
0: Hilma. Hilma Aldi Umamit. Oke, Rima cari ya. Salam-salamnya silahkan.
1: Itu salam hormat, salam kesalahan dari Rima.
0: Insya Allah. Amin.
1: Rinda di Kulaba Mafia di Rasim. Bingung tuai tunggu segera. Aku ingin menyanyi dari Manjaro, aku dari Manjaro. Purnama Sari, Sari di Banjar Masa juga. Bung Harisin di Kuhire. Saya jadi Senoko Oscar. Dan Andi di Batam, Andi di Banteng juga, Andi di Jambi juga. Dan semua
0: sudah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Torang terima ya. Halo Torang Badangdut.
2: Halo Dangdut Torang punya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari di Banjarmasin, apa kabar Rima? Sari?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oke, Sari, sore ini mau dengar lagu apa?
2: Dengar lagu dari Iri Susan, Setia Sampai Mati.
0: Iri Susan.
2: Bukan Iri Susan, Titi Pira.
0: Setia Sampai Mati ya?
2: Iya.
0: Setia Sampai Mati. Emang mau setia sama siapa?
2: Setia sama pasangan kita lah.
0: Siapa tuh?
2: Ada dong.
0: tapi setia tuh ada loh kepanjangannya.
2: Apa tuh kepanjangannya?
0: Selingkuh tiada akhir.
2: Waduh.
0: Atau mau setiap setiap tikungan ada. Mau yang mana?
2: Setiap tikungan pasti ada.
0: Maksudnya setiap tikungan ada tuh ada yang nunggu di situ.
2: Oh iya, ada kuntilan.
0: Siang-siang malah mana ada ya.
2: Iya.
0: Salam-salamnya Sari, silakan.
2: Salam-salamnya buatnya Mas Galuh, buat Bang Din juga, buat semuanya aja.
0: Oke.
2: Terima kasih atas
0: waktunya. Sama-sama.
2: Sore.
0: Terima kasih Sari ya. Sari dan Purnama Sari. Susah ngebedainnya ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Torang simak dulu apa ya, dua persembahan berikut ini. Spesial juga untuk sahabat budaya yang ada badengar patorang melalui RRI Digital.

Sahabat Budaya, Torang PK Bersamaan di program Torang Badangdut edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk sahabat budaya yang sudah bergabung di line telepon. Insya Allah Torang mau kedapa lagi di lain kesempatan dalam program yang sama, Torang Badangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompa.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang, hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam, untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam dalam perkawinan tuh, kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan sikaya. Sikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, bubasu sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari sikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sejauh mata memandang dari bibir pantai, hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara, ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi, seraya berharap pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita memilih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini, lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi begitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir Pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Pokoknya suasananya asik. Jadi membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini, ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Halima Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akilamu. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

Dari Rizky Teng, saya cuma pengagum. Spesial untuk sahabat budaya yang masih tetap setia mendengarkan Torang di Pro 4 RRI Ternate. Torang masih temani sahabat budaya dengan lagu-lagu hiburan sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, sebelum Torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate untuk mengikuti Warta Berita Sore.

0: Terus dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Sahabat budaya, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Di Kieraha malam nanti ada Kakak Tasnim yang akan bertemang sahabat budaya sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Timur. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi, deng saatnya terang bergabung deng Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.
1: Kilometer yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Layanan jantung terpadu kini mulai tersedia di Maluku.

0: Pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara meresmikan gedung pelayanan jantung terpadu RSUD Hasan Busori Ternate pada Jumat 28 Agustus 2026. Peresmian dilakukan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda melalui penandatanganan prasasti. Gedung ini dibangun untuk memperluas akses pelayanan jantung bagi masyarakat yang selama ini harus dirujuk ke luar daerah. Gedung 3 lantai tersebut dirancang untuk menangani layanan jantung secara terpadu. Lantai pertama digunakan untuk rawat jalan dengan 4 ruang poliklinik, lantai 2 untuk fasilitas catch lab dan ruang operasi, sedangkan lantai ketiga diperuntukkan bagi pelayanan rawat inap. Setelah peresmian, RSUD Hasan Busori akan memindahkan layanan jantung terpadu dari gedung poliklinik lama dan pemindahan masih menunggu penyelesaian administrasi dan izin dari BPJS Kesehatan. Rumah sakit tersebut saat ini memiliki 4 dokter spesialis jantung, termasuk dokter yang menangani kardiologi anak. Peresmian juga dirangkaikan dengan proktorship intervensi non-bedah jantung perdana sebagai bagian dari peningkatan kompetensi tenaga medis. Dalam kegiatan tersebut, 5 pasien menjalani pemasangan ring melalui layanan katerisasi jantung atau catch lab. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga memperkuat jaringan rujukan dengan rumah sakit kabupaten dan kota melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Kehadiran pusat layanan jantung ini diharapkan membuat penanganan pasien lebih dekat dengan tempat tinggal serta mengurangi ketergantungan terhadap rumah sakit rujukan di luar Maluku Utara. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula resmikan pembangunan UPT Puskesmas Kabau, Kecamatan Sulawesi Barat. Selengkapnya dilaporkan reporter Karman Samuda.
1: Pemda Kabupaten Kepulauan Sula resmikan pembangunan UPT Puskesmas Kabau, Kecamatan Sulawesi Barat pada Rabu 26 Agustus 2026. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Asisten 3 Setda Kepulauan Sula, Haji Jaidun, yang mewakili Bupati Kepulauan Sula. PLT Kepala Dinas Kesehatan Vianti Bomona, Kadis Kominfo Basludin Labesi, Kadis PMD Rahmat Silia, dan seluruh Kepala Puskesmas maupun sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Sulawesi Barat serta Keterwakilan Polsek dan Babinsa. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten 3 Haji Jaidun menyampaikan, saat ini telah diresmikan pembangunan baru Puskesmas Kebau. Tentu dengan adanya pembangunan ini bukan sekedar bertambahnya fasilitas dan sarana-prasarana pelayanan kesehatan, melainkan bagian dari upaya pemerintah memastikan pelayanan dasar telah hadir yang dapat dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Sulawesi Barat. Ia menyatakan tentu memahami bahwa membangun fasilitas kesehatan itu sangatlah penting. Maka setelah gedung ini diresmikan, tenaga kesehatan yang bertugas di UPT Puskesmas harus melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, serta melayani dengan cepat agar masyarakat merasakan aman sehingga bisa datang berkonsultasi.
2: Karena itu bagi saya, kehadiran UPT Puskesmas Kabau bukan sekedar bertambahnya satu fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sula. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa pelayanan dasar benar-benar hadir dan dapat dirasakan oleh.
1: Jaidun juga mengajak seluruh masyarakat di Desa Kabau agar bisa menjaga secara bersama-sama pembangunan yang baru saja diresmikan agar tetap baik sebagaimana mestinya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Sula, Vianti Bomona, menyampaikan, dengan resmi UPT Puskesmas Kebau, masyarakat Kecamatan Sulawesi Barat sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang Puskesmas Kebau sudah bisa rawat inap. Dari segi fasilitas juga terpenuhi karena puskesmas yang baru ini sudah ada ruang farmasi, ruang laboratorium. Selain itu, UPT Puskesmas Kabau juga memiliki tenaga medis dan dokter sehingga secara teknis puskesmas tersebut siap melayani masyarakat di Kecamatan Sulawesi Barat dengan bahagia.
3: Iya, karena di Kabau ini juga kan jauh dari jangkauan rumah sakit. Jadi yang pasti kita akan rawat nginap di sini. Pelayanan di sini juga semua sudah, fasilitasnya juga semua sudah ada ruang farmasi, ada

0: laboratorium, dan untuk lantai 1 dijadikan tempat pelayanan, di lantai 2 dijadikan untuk tempat administrasi.
1: Fianti menegaskan Puskesmas Kebau juga sudah memiliki 1 dokter, kemudian untuk tenaga bidan, perawat, hingga tenaga medis lainnya. Juga hal tersebut sudah terpenuhi. Reporter Karman Semuda melaporkan.
2: Beralih ke informasi lain, Saudara, Kabupaten Halmahera Timur kembali mendapat apresiasi di tingkat nasional. Bupati Halmahera Timur Ubay Yaakob menerima penghargaan kategori pelayanan publik dalam ajang Pemimpin Daerah Award 2006 yang berlangsung di Jakarta Concert Hall INews Tower, Jakarta pada Kamis malam 27 Agustus 2006. Penganggaran tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap konsistensi pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah bantuan dan pemberian insentif bagi ibu hamil dan ibu menyusui, serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit dan puskesmas di wilayah Halmahera Timur. Program tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur pada periode kedua kepemimpinan dengan peningkatan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Bupati Ubay Yaakob mendedikasikan penghargaan tersebut kepada seluruh masyarakat Halmahera Timur, Wakil Bupati Anjas Taher, Forkopimda, serta seluruh jajaran pemerintah daerah yang selama ini terlibat dalam pembangunan. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam membangun Halmahera Timur. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, komunitas ojek online dan pangkalan hingga ojek Kaptimas Kieraha menjadi mitra Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara untuk menjaga Kamsel Tim Karlantas yang tetap kondusif. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: Ojek lain, ojek pangkalan adalah pelopor keselamatan lalu lintas, pelopor untuk tertib lalu lintas.
4: Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara menggelar ngopi bareng bersama ratusan pengemudi ojek online dan ojek Kamtibmas Jaga Kieraha di Kota Ternate. Kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan Blok M, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate pada Jumat pagi untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi antara kepolisian dengan para pengemudi ojek yang sehari-hari beraktivitas bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dirlantas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Doni Hermawan menyampaikan apresiasi kepada para pengemudi ojek online dan ojek Kamtibmas Jaga Kieraha yang telah hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, para pengemudi ojek memiliki peran penting dalam membantu menciptakan situasi keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas di Kota Ternate. Sebab ojek bukan hanya mengantar penumpang dan paket, tapi juga menjadi penyampai informasi setiap kejadian yang terjadi, termasuk jalan rusak di beberapa lokasi.
3: Menjadi sangat penting karena keseharian ojek itu ada di jalan. Yang pertama, menemukan situasi apapun ya, baik situasi Kamtibmas, juga situasi Kamsel Tim Karlantas, itu yakin yang paling pertama yang juga paling sering berinteraksi adalah teman-teman dari komunitas ojek. Untuk itu begitu penting dan strategisnya teman-teman ojek bagi kami untuk membantu memberikan informasi tidak hanya sebagai pengantar penumpang, tidak hanya sebagai pengantar barang, juga sebagai pengantar informasi yang salurannya juga bisa sangat bermanfaat untuk kepolisian.
4: Kombes Pol Doni Hermawan mengajak seluruh pengemudi untuk tetap menjadi mitra kepolisian dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan selalu mengutamakan keselamatan serta memberikan contoh yang baik kepada pengguna jalan lain dengan mematuhi aturan lalu lintas. Dalam kegiatan tersebut, Dirlantas Polda Maluku Utara juga menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada para pengemudi ojek dan ojek Kamtibmas sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan antara kepolisian dengan komunitas pengemudi ojek di wilayah Kota Ternate. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan pengelolaan kota pusaka tidak boleh hanya berfokus pada upaya menjaga peninggalan sejarah. Nilai-nilai pusaka harus dihidupkan dan menjadi bagian dari pembangunan kota serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Tauhid dalam Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI yang berlangsung di Hotel Said Bila Ternate pagi tadi. Menurut Tauhid, Rakernas JKPI menjadi ruang strategis untuk menyatukan gagasan, pengalaman, dan komitmen antar daerah dalam menjaga, mengembangkan sekaligus memanfaatkan pusaka sebagai bagian dari pembangunan. Pusaka tidak hanya berupa bangunan, situs, dan benda bersejarah, tetapi juga mencakup tradisi, bahasa, kesenian, kuliner, pengetahuan lokal, lanskap, serta nilai budaya yang diwariskan antar generasi. Tauhid menilai kota pusaka harus tetap menjadi kota yang hidup. Karena itu, pelestarian pusaka perlu berjalan seiring dengan pembangunan agar keberadaan kawasan pusaka memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Antara lain melalui pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, pembangunan UMKM, penyediaan ruang publik, dan penguatan ekonomi lokal. Sementara itu, Ketua Presidium JKPI Wawan Hermawan menyebut Ternate memiliki posisi penting dalam sejarah peradaban dunia karena rempah-rempah khususnya cengkih telah menghubungkan Nusantara dengan berbagai bangsa. Jejak sejarah tersebut masih terlihat melalui benteng, kedaton Ternate, tradisi, dan kuliner sehingga Ternate sebagai epicentrum rempah dunia dinilai memiliki potensi untuk menjadi sumber pengetahuan, penguatan identitas daerah sekaligus penggerak ekonomi. Wawan menegaskan Rakernas JKPI harus menghasilkan langkah nyata untuk memperkuat kolaborasi antar kota dan kabupaten pusaka. Upaya tersebut mencakup pemeta resiko, pengamanan terhadap kebakaran, dokumentasi digital, serta penguatan koordinasi antara Dinas Kebudayaan, BPBD, dan komunitas dalam pelestarian serta pembangunan cagar budaya. Saudara, peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74 tahun 2026 tingkat Provinsi Maluku Utara dihadiri langsung Ketua Umum Bayangkari yang berlangsung sukses dengan melaksanakan berbagai kegiatan bakti kesehatan hingga bakti sosial. Reporter Irwan Jailan kembali menyampaikan laporannya.
4: Ketua Umum Bayangkari sekaligus istri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Julianti Sabta Dewi Manggalena Listio dan rombongan sukses menjalankan program Bayangkari Peduli dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74 tahun 2026 di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Sofifi, ibu kota Provinsi Maluku Utara, Kamis pagi hingga siang yang dimulai dari kegiatan sosial berupa pelayanan kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman usai kegiatan Ketua Umum Bayangkari mengatakan, kegiatan Bayangkari Peduli meliputi dua agenda utama, yakni bakti kesehatan dan bakti sosial. Untuk bakti kesehatan dipusatkan di Polda Maluku Utara dan RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan 1.100 orang mendapatkan pemeriksaan secara gratis.
5: Beliau juga didampingi oleh Ibu Gubernur Bupati Kesehatan yang memeriksa kesehatan sebanyak 1.100 orang, kemudian sudatan massal 50 orang, pemeriksaan kesehatan gigi untuk anak SLB dan SD 30 orang, kemudian pemeriksaan mata dan bagian kacamata sebanyak 100 orang lanjut usia, pemeriksaan kesehatan ibu hamil sebanyak 100 orang, pemeriksaan kesehatan anak stunting sekaligus pemberian bantuan sebanyak 145 orang, pemberian alat bantu penyandang disabilitas dan usia lanjut sebanyak 50 orang, operasi bibir sumbing 3 orang, operasi katarak 30 orang. Kemudian yang kedua adalah bakti sosial, bantuan paket sembako sebanyak 2.500 paket secara virtual. Kemudian beliau meresmikan beberapa MCK dan sumur bor yang meliputi 3 titik pembangunan MCK dan 6 titik pembangunan sumur bor.
4: Kapolda menyatakan setelah di Maluku Utara, Ketua Umum Bayangkari melanjutkan program Bayangkari Peduli di Tual Provinsi Maluku. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Bayangkari untuk terus hadir dan memberikan perhatian serta manfaat bagi masyarakat di wilayah Indonesia. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Mabullah Ternate bersama Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stamet Pabula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Jumat 28 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya adalah cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 65 hingga 85%. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum di wilayah Maluku Utara adalah cerah hingga cerah berawan pada pagi hingga dini hari. Untuk peringatan ketinggian gelombang, waspada masih berpotensi terjadi peningkatan ketinggian gelombang di wilayah perairan Maluku Utara, hampir di seluruh wilayah perairan, mencapai 2 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Terima kasih Prakirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teddy Mutase, Bung Dani dengan desk editor Turakiyah Syamsuddin undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sore untuk hari ini edisi 28 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar, untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.39 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Ayat Suci Al-Quran dengan Quran Surat Ar-Rahman yang akan dibawakan oleh Omar Hisham.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.39 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wahiya ashaddu wat'an wa aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Prompat RRI.
1: Semlali 5,1 FM Prompat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapa lagi di Kiraha malam untuk edisi hari ini, cuma 28 Agustus 2026 bersama dengan Tasnim malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam. Sahabat budaya, untuk kami semua kaum muslimin dan muslimat di Kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga mendapat keberkahan, mendapat ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, pukul 19 waktu Indonesia Timur ngodi bersama dengan torang di Sekapur Siri sahabat budaya sampai nanti di jam 8 malam. Dilanjutkan nanti ada paguyuban bacarita sahabat budaya. Untuk malam hari ini paguyuban tamu kita dari Bundo Kanduang, Ikatan Keluarga Minang, IKM Sahabat Budaya. Dan tema malam hari ini, Bunda Kanduang di Era Digital, Menjaga Adat, Menguatkan Keluarga, Membentuk Generasi Berkarakter ya. Nanti ada tiga narasumber yang akan hadir ya, Sahabat Budaya, bersama keluarga Ikatan Keluarga Minang, Sahabat Budaya. Dan nantinya juga ada Gamam Gaya Malam.

datang bersama dengan keluarga tercinta. Karena lagu-lagu Freshly ini terus update ya, dan lagu-lagunya terus viral juga sama budaya. Kalau mau ditahu dengan Freshly lagu Ale racik beta pungkuah. Nah itu Freshly sahabat budaya. Nanti dia menyanyi sahabat ntar malam. Malam ini gitu ya sahabat budaya. Kemudian ada juga lagu yang terbaru ada Panas Pela gitu ya sahabat budaya. Oke, dan masih banyak lagi lagu-lagu Freshly yang terkenal. Apalagi ya yang sempat viral juga, Bucin Parah gitu ya sahabat budaya. Dan ya banyaklah sahabat budaya lagu-lagu dari Freshly Niki Julo. Jadi kalau yang sempat juga bisa baronda ya di Landmark Kota Ternate. Dan kalau ada artis yang turun pasti juga jalan diarahkan gitu ya sahabat budaya, diubah gitu. Jadi lalu lintasnya sementara ditutup pastinya ya di sekitar Landmark Kota Ternate, dialihkan ke jalur lain sahabat budaya. Jadi kalau yang mau lewat di depan kantor wali kota ya di situ pasti macet ya sahabat budaya, dan pastinya juga ditutup. Jadi sahabat budaya juga bisa lewat alternatif lain ya untuk menghindari kemacetan. Kalau ya arahnya di situ bisa berputar lewat belakang ya, lewat di jalan Ake Jalan Tengah juga boleh sahabat budaya. Kemudian nanti juga lewat di depan Polres ya, tembus nanti di seputaran stadion ya. Baik. Dan malam hari ini juga di Sekapor Siri rangkaian informasi akan Tora hadirkan sahabat budaya. Ada beberapa informasi termasuk dengan JKPI ya, Jaringan Kota Pusaka Indonesia Rakernas 2026. Dan lagu-lagu malam hari ini juga Torang akan hiasi ruang dengar sahabat budaya dengan lagu-lagu yang romantis ya, lagu-lagu yang enak-enak gitu sahabat budaya. Pastinya lagu dari Maluku Utara. Torang hadirkan satu lagu sahabat budaya dari Tai Umar. Oke, lagunya Maku Dudara sahabat budaya, spesial untuk anda semua yang saat ini masih setia mendengarkan siaran Prime 4 Ternate.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

Amrorio, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue ambon.

Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Gordofudoran terus bersama dengan Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara membuka peluang pengembangan bisnis komoditas berbasis perhutanan sosial dengan melibatkan pelaku usaha sebagai pembeli atau off-taker. Langkah ini diarahkan untuk mengatasi persoalan klasik kelompok masyarakat mampu memproduksi tetapi kesulitan mendapatkan pasar, di mana Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara Basuni Tahir mengatakan rantai nilai harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan perhutanan sosial. Menurutnya, pemerintah tidak ingin masyarakat hanya menghasilkan bahan mentah saja ya, tanpa memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Ya, sahabat budaya, rapat ini dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sedda Maluku Utara, Sri Hatari, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Apri Dwi Sumara, Perwakilan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial secara virtual, KPH Ternate Tidore, pemerintah daerah, serta sejumlah pelaku usaha off-taker. Sahabat budaya, Basuni menyebut Maluku Utara memiliki kawasan hutan sekitar 2,40 juta hektar berdasarkan data Desember 2025. Dari kawasan tersebut tercatat 327 perhutanan sosial dengan luas sekitar 252 ribu hektar ya. Angka ini menurutnya menjadi peluang untuk membangun ekonomi masyarakat berbasis komoditas lokal tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan ya. Di mana komoditas yang dapat dikembangkan tidak hanya hasil hutan bukan kayu ya. Pemerintah juga melihat peluang pada agroforestry ya, tanaman perkebunan, pangan lokal, produk olahan hasil hutan dan jasa lingkungan. Tantangannya adalah bagaimana memastikan komoditas tersebut memiliki pasar dan nilai jual yang kompetitif. Basuni meminta identifikasi calon pembeli di lingkungan sejak tahap perencanaan. Dan sahabat budaya, kelompok perhutanan sosial perlu mengetahui standar kualitas yang dibutuhkan pasar ya, kapasitas pasokan, kontinuitas produksi, serta peluang kemitraan dengan dunia usaha. Sahabat budaya, pendekatan tersebut dinilai penting agar produksi masyarakat tidak berakhir sebagai komoditas yang sulit dipasarkan ya. Dan juga pemerintah mendorong hilirisasi di tingkat kelompok ya. Produk yang selama ini dijual sebagai bahan mentah diharapkan dapat diolah dan dikemas sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sahabat budaya, untuk mencapai target tersebut, kelembagaan kelompok menjadi salah satu pekerjaan rumah ya, di mana kelompok perhutanan sosial harus memiliki tata kelola administrasi dan keuangan, manajemen produksi, serta kemampuan menjalin kerjasama dengan dunia usaha maupun lembaga pembiayaan. Kemudian model agroforestry juga diposisikan sebagai fondasi pengembangan usaha, dan selain menghasilkan komoditas bernilai ekonomi, pola ini juga memungkinkan masyarakat menggabungkan tanaman kehutanan, perkebunan, dan pangan dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan. Basumi mengatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan pengembangan bisnis perhutanan sosial membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan KPH, perguruan tinggi, lembaga pendamping, dunia usaha, dan kelompok masyarakat. Dan sahabat budaya, peningkatan keterampilan masyarakat juga menjadi bagian penting ya, di mana pendampingan ke depan diharapkan mencakup kewirausahaan, pemasaran digital, pengolahan produk, pengemasan, hingga pembangunan merek ya. Sahabat budaya, Basuni berharap rapat ini menghasilkan rencana aksi yang konkret dan terukur. Dengan begitu, perhutanan sosial tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah dan akses kelola hutan, tetapi berkembang menjadi ekosistem bisnis masyarakat yang mampu menciptakan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

Abanie Uto, sahabat budaya, spesial untuk Oni semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 RRI Ternate. Ya, sahabat budaya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan pengelolaan kota pusaka tidak boleh berhenti pada upaya menjaga peninggalan sejarah. Pengelolaan tersebut harus mampu menghidupkan nilai-nilai pusaka sebagai bagian dari pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Tauhid dalam pelaksanaan Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia yang membahas penyusunan kebijakan dan penguatan kolaborasi dalam pelestarian kota pusaka yang berlangsung di Hotel Sahid Bella Ternate. Sahabat budaya, pada hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Tauhid, Rakernas JKPI menjadi ruang strategis untuk menyatukan gagasan, pengalaman, sekaligus komitmen antar daerah dalam menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan pusaka sebagai bagian dari pembangunan kota. Ia mengatakan pusaka tidak hanya berkaitan dengan bangunan situs maupun benda bersejarah. Lebih dari itu, pusaka juga hidup dalam tradisi, bahasa, kesenian, kuliner, pengetahuan lokal, lanskap, serta berbagai nilai budaya yang diwariskan ya dari generasi ke generasi. Dan sahabat budaya, kota pusaka harus tetap menjadi kota yang hidup. Karena itu pelestarian pusaka harus berjalan seiring dengan pembangunan agar keberadaan kawasan pusaka dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Manfaat tersebut dapat diwujudkan melalui sektor pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, penyediaan ruang publik, hingga penguatan ekonomi lokal ya. Sementara itu, Ketua Presidium Jaringan Kota Pusaka Indonesia, Wawan Harmawan, mengatakan Ternate bukan sekedar sebuah pulau, tetapi juga simbol penting dalam sejarah peradaban dunia. Menurutnya, dari Ternate, rempah-rempah khususnya cengkih telah menghubungkan Nusantara dengan berbagai bangsa di dunia. Sahabat budaya, jejak sejarah tersebut masih bisa dilihat melalui benteng Kedaton Ternate, berbagai tradisi dan kuliner. Karena itu Ternate epicentrum rempah dunia bukan sekedar kekayaan masa lalu, tetapi warisan untuk masa depan, di mana sumber pengetahuan, penguatan identitas daerah, sekaligus penggerak ekonomi. Wawan juga sebagai wakil wali kota Yogyakarta menegaskan Rakernas Jaringan Kota Pusaka harus menghasilkan langkah-langkah nyata untuk memperkuat kolaborasi antar kota dan antar kabupaten pusaka, sebab tidak ada satu daerah pun yang menghadapi tantangan pelestarian pusaka sendiri. JKPI hadir sebagai ruang untuk saling belajar dan berbagi pengalaman antar daerah. Sahabat budaya, selain itu dalam pelestarian dan pembangunan cagar budaya, setiap kota pusaka harus mampu melakukan pemetaan resiko, pengamanan kebakaran, dokumentasi digital, serta membangun koordinasi yang kuat antara Dinas Kebudayaan, BPBD, hingga komunitas ya. Informasinya terlansir dari rri.co.id. Dan sahabat budaya, terinformasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di Kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 19.48 menit waktu Indonesia Timur.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sukora Fudon terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya, pukul 19.48 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti kemandang ajan Isah wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk maha hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk maha hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

95,1 FM Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di paguyuban bacarita sahabat budaya malam hari ini bersama dengan Tasnim ya, yang akan memandu jalannya paguyuban bacarita sahabat budaya sampai nanti di jam 9 malam ya. Dan untuk malam hari ini tamu kita dari Bunda Kanduang Ikatan Keluarga Minang sahabat budaya. Dan tema nantinya torang bahas malam hari ini sahabat budaya, Bunda Kanduang di era digital sahabat budaya, menjaga adat, menguatkan keluarga, membentuk generasi berkarakter. Sudah hadir di studio Perempat Ternate ya, tamu kita sahabat budaya, perempuan-perempuan hebat ya. Kalau memang kita kenal dengan orang Minang itu orang yang hebat-hebat ya. Dan pejuang-pejuang juga banyak yang dari Minang sahabat budaya. Torang sapa dulu terlebih dahulu sahabat budaya. Ada Ibu Haja Ernawati BSC SE ya, selaku Kabid Bundokan Duang DPD IKM Kota Ternate. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, kayak pakai mic-nya Ibu, boleh didekatkan lagi biar suaranya lebih jelas ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya. Boleh?
1: Boleh.
0: Oke, okay, siap. Sehat ya Ibu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berikutnya sahabat budaya ada Ibu Yanti Lestari selaku Kepala Biro Bundokan Duang DPW Ikatan Keluarga Minang Maluku Utara. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh geser lagi Ibu biar terlihat di kamera ya. Oke, geser sedikit Bu. Oke, baik. Karena saat ini orang lagi live TikTok ya sahabat budaya, dan juga sementara live Facebook juga sahabat budaya di program MPA Ternate ya, dan di RRI Digital juga sahabat budaya bisa menyaksikan orang. Dan berikutnya ada Ibu Mardatul Hamida SAG selaku Sekbid Bundokan Duang Ikatan Keluarga Minang Kota Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, siap. Semoga Ibu semuanya Amin. Selalu sehat ya.
3: Amin.
0: Baik, dan selamat datang di Perempat RRI Ternate. Di sini kita akan bahas budaya karena background-nya Perempat ini berkarakter dengan kebudayaan. Jadi setiap budaya di berbagai provinsi juga kita akan bahas di sini, termasuk dengan programnya Paguyuban Bacarita. Baik. Dan saya ke Ibu Erna, panggilannya Ibu Erna betul?
1: Ya.
0: Baik. Nah, Ibu Erna, terkait dengan Bundokan Duang, apakah ini sebuah organisasi atau apa begitu ya? Sahabat budaya juga ingin tahu seperti apa Bundokan Duang ini, dan mungkin ceritakan sedikit terkait dengan Bundokan Duang. Silakan.
1: Terima kasih Pak Pemandu. Di sini sebelumnya saya mulai kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli
0: ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begini pemirsa dan ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, Bundo Kandung itu bukan suatu, itu di dalam adat.
0: Okay.
1: Struktur yang di dalam adat, mm-hmm. yang karena adat kita di Minang,
0: mm-hmm.
1: itu beradatkan itu sistem kita matria ahad adat ibu, makanya muncul itu Bundo Kandung. Waktu sejarahnya itu waktu masih raja-raja dulu hujung perempuan, mm-hmm. makanya kita Bundo Kandung itu berperan di dalam semua. Setiap ada kegiatan, ada apa tuh, tetap Bundo Kandung muncul dalam segitu. Karena perannya besar sekali.
0: Okay.
1: Tidak sama dengan organisasi. Itu organisasi kan dibentuk, disusun dengan peraturan-peraturan. Mm-hmm. Kalau kita tidak, sudah dari adat seperti itu, sampai sekarang tidak akan hilang-hilang adat itu.
0: Okay.
1: Karena didukung dengan kita sistem matriahat, matrianial dari ibu.
0: Oke, berarti ini sudah dibentuk ya. Tadi Ibu bilang, Ibu Erna bilang dari raja-raja terdahulu. Baik, berarti ini miripnya seperti DWP ya. Oke, ibu-ibu PKK begitu ya?
1: Tidak, jauh sekali.
0: Okay.
1: Kalau PKK itu dibentuk itu waktu kita merdeka kali ya. Ada ibu PKK. Okay. Tapi
0: ya, maksudnya
1: kita
0: dari mirip-miripnya begitu.
1: Tidak sama, tidak
0: okay.
1: sama. Kita tidak dibiaya oleh negara, mm-hmm. karena kita tumbuh dengan kita prinsip dari mm-hmm. ibu-ibu itu sendiri, bahwa kita memang ibu yang kuat tangguh segala dari situ. Makanya sudah itu dalam segi hal yang ini, kita di Minang itu matriarhat dari ibu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi semua hak waris pusaka tinggi namanya, ya itu tuh ke perempuan, dapatnya ke perempuan. Makanya karena ada warisan untuk perempuan itu, untuk kehidupannya, sampai semua peraturan mengenai aturan-aturan itu dilakukan oleh Bundo Kandung. Jadi orang yang bijak di sana di dalam kelompok sukunya itu satu Bundo Kandung, kelompok sukunya lagi ada punya Bundo Kandung, dia punya tata ya hampir sama semua, tetapi ya itu tidak sama ibu PKK, dan tidak sama dengan pemberdayaan perempuan. Saya ada dengar dibilang pemberdayaan sama perempuan.
0: Oh.
1: Pemberdayaan perempuan itu dia mengadop semua aturan itu diambil dari adat dari semua seluruh provinsi Indonesia, di Indonesia toh. Cuman ada di dalam itu yang jelas nampak itu dan digabung itu adalah budaya tari menari. Itu digabung ada tari Nusantara. Tapi untuk adat ini satu-satunya di Indonesia yang punya adat matriarkat itu ada kita.
0: Oke. Berarti Ibu, kalau Bunda Kenduang ini fungsinya seperti apa? Kinerjanya? Apakah dia mengawasi ataupun kinerjanya untuk mengawasi atau aturan-aturan terhadap perempuan atau bagaimana Ibu?
1: Bunda Kenduang ini dia adalah jantung dari adat. Jadi beda Ibu PKK ya. Yeah. Ibu PKK di bawah dari Bapak. Kita tidak. Jadi dia jantungnya dari adat Minangkabau. Yang peran ibu dan istri itu tapi lebih jauh di atas dari pemimpin, pelindung, penjaga, penjaga warisan, penjaga adat, sosok yang besar. Dan dia di sana berperan di situ sebagai ibu rumah tangga. Sudah itu dia sebagai penjaga adat. Setelah itu dia pemimpin dan pendidik di situ. Fungsinya ibu-ibu itu kan pemimpin dan pendidik. Simpulnya sudah terakhir dia itu kehormatan tinggi. Simbol kehormatan tertinggi. Ibu-ibu di sana.
0: Oke, baik. Kalau saat ini apakah masih terus dilestarikan Bunda Kenduang ya? Kan untuk di Kota Ternate ini atau bagaimana?
1: Masih, tapi lingkungan kita saja. Jadi tidak menyebas keluar, orang tidak mengerti kan apa itu Bunda Kenduang, cuma tahu Bunda Kenduang saja. Tapi apa prinsip dari kita kan mereka kan tidak
0: belum tahu.
1: Jadi dan juga di sini kita memang kita di sini hidup di sini dan juga mengenai harta warisan mengenai itu rumah itu kan di sini kan kita tidak punya ya itu kita mengikut agama saja. Kalau kita di sana matihar kan ke ibu, harta pusaka tinggi itu ibu yang punya. Jadi anak-anak kalau makanya di Minangkabau itu orang anak-anak terlantar itu tidak ada.
0: Oke, berarti semuanya diurus oleh Bunda Kenduang begitu ya? Dia setaranya sama pemimpin begitu?
1: Sama.
0: Atau
1: dia
0: lebih
1: pemimpin
0: tinggi?
1: Tertinggi.
0: Oke,
1: dia
0: lebih tinggi.
1: Pemimpin tertinggi.
0: Kalau PKK atau Dasawisma kan dibagi lagi ya, ada laki-lakinya, ada perempuannya begitu. Oke, berarti ini Bunda Kenduang itu lebih tinggi dari pemimpin begitu, setara lah ya?
1: Iya, setara lah dia tapi di dan perempuan kan gitu. Jadi makanya kita berasal dari raja pertama itu kan perempuan. Makanya dia lihat mungkin kehidupan masyarakat saat itu laki-laki injak-injak perempuan kali ya, sehingganya mereka beliau itu membuat suatu kesimpulan sehingganya memakaikan adat matriarkat.
0: Oke, baik. Satu lagi Ibu, terkait dengan di Ikatan Keluarga Minangkabau ini kan terdiri dari beberapa suku begitu. Apakah Bunda Kenduang ini semuanya dipakai di suku Minang ataukah memang ada suku-suku yang ada di sana?
1: Bunda Kenduang ini dipakai di suku Minang. Tetapi Sumatera Barat bukan Minang. Di situ Bapak mesti jelaskan. Sumatera Barat tidak Minang, tetapi yang Minangkabau itu ada beberapa daerahnya. Itu mereka punya suku punya
0: lagi.
1: Ini semua gelar, punya segala macam. Tapi yang tidak punya gelar dan tidak apa itu bukan orang Minang.
0: Oke,
1: seperti
0: baik.
1: Padang itu tidak orang Minang.
0: Bukan orang Minang ya.
1: Pariaman tidak orang Minang. Jadi berbeda adat budaya mereka dalam dengan kita.
0: Oke, siap. Seperti itu ya, sahabat budaya. Dan nantinya Tora mengajak Anda, sahabat budaya, untuk bergabung bersama dengan Torang nantinya di 3126518. Sahabat budaya bisa di 0821-9526-6695, di WhatsApp 0853-9853-3951, dan bisa bertanya lewat TikTok dan juga Facebook ya, sahabat budaya, ataupun di live chatnya Perempat RRI Ternate. Saya ke Ibu Yanti. Terkait dengan tema kita, Bunda Kenduang di era digital seperti apa menjaga adat, menguatkan keluarga, membentuk generasi berkarakter. Silakan Ibu untuk pengantar singkatnya.
2: Bunda Kenduang itu adalah sesosok ibu dalam rumah tangga yang mengayomi anaknya dan mendidik anaknya di lingkup keluarga. Jadi jangan sampai anaknya ini kayak main HP gitu kan, harus diperhatikan, diawasi gitu kan. Nah, kalau di lingkungan luar gitu kayak Bunda Kenduang itu sudah besar, maksudnya di lingkungan Minang itu kan jadi kayak ada pengaruh juga untuk mengawasi anak muda gitu atau membawa anak muda ke ke jalan apa ke digital era sekarang ini kan bahaya gitu, banyak bahayanya, negatifnya juga gitu. Nah, disitulah Bunda Kandung ini punya berperan.
0: Oke, baik. Saya ke Ibu Mardatul. Ibu, silakan untuk pengantar singkatnya dulu terkait dengan tema kita malam hari ini, Bunda Kanduan di era digital, menjaga adat, menguatkan keluarga, membentuk generasi berkarakter.
3: Iya, baik, terima kasih. Di sini mungkin saya akan menyampaikan bahwasanya Bunda Kandung itu, Bunda Kandung dalam bahasa Minang itu mungkin orang menyebut Bunda Kandung. Sebetulnya bahasanya itu Bunda Kandung begitu ya. Bunda Kandung ini bisa berarti di sini dua hal. Sehingga ini berarti dua hal ini supaya jangan menimbulkan kebingungan orang begitu. Kebingungan banyak orang toh. Jadi Bunda Kandung yang pertama itu Bunda Kandung sebagai konsep dalam adat Minangkabau. Bahwasanya pada makna adat Bunda Kandung ini bukan sebuah organisasi. Ia adalah sebutan atau konsep bagi sosok perempuan Minang yang menjadi teladan, penjaga adat, pendidik anak dan generasi, serta menjaga kehormatan keluarga beserta kaum begitu. Itu kemudian jadi ketika orang mengatakan peran Bunda Kandung dalam adat, yang dimaksud di sini adalah kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan adat Minangkabau. Nah, kemudian yang kedua, Bunda Kandung sebagai organisasi. Dalam perkembangan masyarakat modern, Bunda Kandung juga digunakan sebagai nama organisasi perempuan. Organisasi di sini menjadi wadah bagi perempuan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti pelestarian adat dan budaya Minangkabau begitu. Kemudian pendidikan dan pembinaan generasi muda, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, kemudian juga ada di sana itu pemberdayaan perempuan. Kemudian memperkuat silaturahmi masyarakat Minangkabau. Jadi organisasinya adalah wadah untuk menjalankan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Bunda Kandung dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini berbeda dengan Bunda Kandung tadi yang berperan di dalam adat. Kalau di dalam adat ya dimaksud Bunda Kandung itu adalah kedudukan dan peran perempuan itu dalam kehidupan adat di Minangkabau begitu. Nah, jadi itu.
0: Baik, ya sahabat budaya seperti itu ya. Jadi Bunda Kandung itu berperan sekali ya dalam menjaga generasi biar tetap kuat ya, tetap melestarikan juga adat dan membentuk generasi yang berkarakter juga sahabat budaya. Ya, saya ke Ibu Erna lagi. Ya, terkait dengan Bunda Kandung terlebih dahulu ya. Ini kan Bunda Kandung kan gelar kehormatan ya yang disematkan kepada seseorang ibu begitu. Apakah di sana juga ada musyawarah pemilihan ibu kandung atau memang ibu-ibu tertentu saja yang dikasih gelar seperti itu?
1: Terima kasih. Dalam pembentukan Bunda Kandung itu kalau di sana, di sana ya, di sana karena lingkupnya sudah membesar, jadi di situ memang pemilihannya hanya Bunda Kandung yang berkarakter gitu, yang mengerti, yang bisa dimengayomi, yang membimbing, yang ini jadi sifat-sifat itu terpenuhi, nanti baru dinilai oleh datuk-datuk atau tim nanti itu kan ada datuk kita di situ. Nah, itu nanti yang mana yang itu pun dibagi bergiliran. Okay. Yang sekarang ini ibu dari si A, nanti yang akan datang dari si B. Tapi karakternya mesti mempunyai pengetahuan dalam adat, istiadat, agama, etika, semuanya untuk membina generasi muda. Jadi di sana juga kita orang Minang itu di Bunda Kandung itu di istilahnya rumah rumah gadang ya. Rumah gadang itu dikenal disebut untuk musyawarah itu limpapeh rumah nan gadang. Nah, itu namanya. Nah, jadi budaya kita Bunda Kandung ini kenapa mesti kuat? Dia kuat dengan sistem yang tadi kita beradat bersandi sara bersandi kita pula. Jadi makanya kita dalam hal itu perempuan lebih mengagungkan ibundanya, sehingga ibundanya juga mau tidak mau dia mesti menguasai untuk membidik anaknya, untuk mengajar agama, etika, sopan santun. Nah, di situ, dan serta juga di situ dia juga ibu ini dia seperti pilar gitu. Pilar di dalam keluarga. Nah, rumah gadang, pilar rumah yang gadang itu namanya. Jadi, dan di situ juga mengenai pendidikan anak-anak di situ otomatis karena ibu-ibu tadi berperan banyak, makanya itu anak-anak Minang itu biar bagaimana tetap ada pendidikannya di situ karena peran dari ibu tadi, ibu yang terlalu bapak-bapak kan cuma mencari terus kan tidak ada di rumah, jadi ibu
0: jadi fokus. Perannya ibu.
1: Jadi makanya peran ibu bukan monopoli, bukan tetapi karena bapak tidak ada, bapak pulang kerja sudah lelah, tidak mungkin kan kita nyolot ajar anak lagi gini ya, sudah ibu yang ambil alih untuk membina anak-anak tersebut. Sehingga anak-anak itu juga berkarakter, sehingga dengan pengaruh seperti zaman sekarang digital ini, bapak-bapak mana tahu, cuma ibu saja yang tahu kan. Jadi ibu yang membina anak tersebut, dia apa, dia ini. Dan kita ibu di Minang jangan bodoh. Nah, walaupun anak itu peka putar HP, kita tidak tahu, paling tidak kita tahu apa yang dia buka. Jangan dia buka apa, kita tidak tahu di semuanya. Jadi maka orang Minang semuanya ibu-ibunya. Alhamdulillah, karena prinsip dari awal seperti itu juga ingin tahu.
0: Baik. Itu sebabnya ya kenapa generasi-generasi Minang itu orang yang hebat-hebat, pemikir dan juga pejuang-pejuang bangsa juga dari Minang, karena itu peran ibu yang sangat berperan besar ya terhadap anak-anak tumbuh kembangnya generasi Minangkabau. Baik, seperti itu. Dan kalau di kota Ternate ataupun Maluku Utara, seperti apa program yang dijalankan oleh Bunda Kanduang yang ada di Maluku Utara?
1: Kita kan baru ya untuk Bunda Kandung persis, kalau dulu sudah ada tapi belum jalan gitu. Nah, sekarang kita ada DPW, ada DPD, DPD berarti tiap daerahnya sudah ngatur. Kalau dulu tidak ada DPW, semua saja, jadi kan tidak mungkin kabupaten kota jadi. Jadi insya Allah kita akan berusaha untuk seperti itu, tapi kita juga akan membuat untuk generasi pelatihan moral, pokoknya moral etika semua kita akan coba, karena kebanyakan kita lihat sekarang anak tidak ada etika. Jadi kita DPW sudah mulai punya rencana, tapi belum kesampaian karena kebanyakan program yang belum terjalan selama ini. Jadi kita janji pelan-pelan kita melaksanakan, karena anak-anak juga penuh dengan sekolah dengan ini kan, jadi waktu kapan. Jadi besok ini kita ada rencana untuk pendidikan pengenalan seksual untuk anak-anak
3: remaja
1: anak dan remaja itu nanti. Itu kan mulai dari kelas 6 SD kita sudah mulai, karena anak di sini kan 6 SD sudah dewasa.
0: Berarti kegiatannya seperti apa Ibu? Apakah kolaborasi dengan DP3A ataukah dengan komunitas lainnya, sesama paguyuban?
1: Iya, kita rencana kolaborasi dengan pemberdayaan perempuan dulu, sudah itu nanti Kemenak dan kesehatan. Baru itu baru kita programkan baru itu. Jadi kemarin kita mau buat alasan anak sekolah, anak gini-gini. Jadi mungkin besok kan datang inilah sebelum Desember, nanti program 26 kan.
0: Jadi kegiatannya dalam bentuk sosialisasi ya.
1: Sosialisasi dan pelatihan lah gitu.
0: Sosialisasi dan pelatihan. Baik. Saya ke Ibu Yanti. Baik. Nah, terkait dengan bagaimana di era digital seperti ini ya, pengaruh gadget dan juga perkembangan budaya asing yang masuk di daerah, dan tentunya ini juga menjadi salah satu permasalahan generasi muda ya, karena beberapa penjelasan juga mengatakan bahwa media sosial juga banyak mengandung kekerasan. Nah, untuk mengatasi itu seperti apa yang dilakukan oleh Bunda Kanduang untuk mengatasi anak-anak biar tidak bundo kanduang. Oke.
1: Belajar kan.
0: Kurang fase saya.
3: Iya, bundo kanduang.
1: Nanti insyaallah.
0: Siap. Baik. Seperti apa Ibu untuk bagaimana penerapan pengawasannya terhadap anak-anak di Kota Ternate ya?
3: Iya.
0: Dalam program Bundo Kanduang ini.
3: Baik. Di sini sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu Bundo Kanduang di era digital, menjaga adat, menguatkan keluarga, membentuk generasi berkarakter. Jadi di sini kita barangkali pertama menanamkan nilai agama, adat, dan sopan santun kepada generasi, terutama generasi milenial dan Gen Z begitu. Ini barangkali tugas kita sebagai seorang ibu, bundo kandung itu pasti seorang ibu. Nah, jadi di sini bundo kandung dia ini kan merupakan madrasatul ula, ya, kalau betul. Dalam agama begitu, betul. Madrasatul ula, pendidik pertama anak ini baru lahir yang mengajarkan itu pasti bundo kandung. Jadi belajar agama, budaya, etika, dan cara menghargai orang lain. Jadi di sini barangkali kami yang bertiga di sini ada beberapa poin penting yang perlu kita sampaikan. Pertama, menanamkan nilai agama sejak dari keluarga. Barangkali itu tugas Bundo Kanduang yang pertama, apalagi untuk menghadapi era sekarang. Ya, kita anak-anak sekarang sudah dengan HP, kadang-kadang tidak peduli lagi dengan orang tua. Dia sibuk dengan, kalau sudah ada WiFi di rumah pasti dia diam di kamar.
0: Betul.
3: Orang tua panggil kadang dia tidak ngeh begitu. Jadi di sini peran kita sebagai seorang Bundo Kanduang, sebagai seorang ibu, yang pertama itu tentu kita menanamkan nilai agama sejak dari keluarga, terutama generasi muda tidak cukup hanya dibekali dengan kecerdasan, keterampilan, tetapi juga perlu memiliki iman, akhlak, tanggung jawab, dan pegangan hidup. Di sini Bundo Kanduang memiliki posisi yang penting dalam memberikan keteladanan kepada anak, ya, untuk supaya anak lebih muda, ya, Bundo Kanduang tentu mencontohkan, tidak mengatakan, tapi tidak cuma katakan saja jangan begitu, tapi harus dicontohkan. Ya, ini juga sesuai dengan nilai-nilai agama, di mana kita menjaga keluarga kita sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi itu tugas pertama Bundo Kanduang di sini. Kali penerapannya di sini untuk generasi muda, ya, kita membiasakan kehidupan sehari-hari sholat, beribadah dan berdoa begitu, mengajarkan kejujuran dan amanah, mengajarkan tanggung jawab, membimbing untuk mereka menggunakan media sosial ini. Sekarang ada TikTok, ada WA, ada semua lengkap, ada Telegram, Instagram dan semua. Jadi anak-anak ini tahu semua. Bahkan dari kita ini dia lebih tahu, ya, nah, lebih pintar. Kadang kita tidak tahu, ya, dia sudah lebih dulu tahu dari kita. Nah, di sini peran kita sebagai seorang ibu, ya, membimbing mereka dalam penggunaan media sosial ini. Ya, kemudian menanamkan kesadaran bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu kita tanamkan kepada mereka bahwa itu mempunyai pertanggungjawaban, tidak hanya di dunia tetapi juga pertanggungjawabannya itu di akhirat. Itu poin pertama barangkali yang harus kita tanamkan kepada generasi muda. Kemudian menanamkan nilai adat sedari dini. Nah, kita sebagai seorang ibu, apalagi kita orang Minang begitu, Bundo Kanduang. Jadi kemajuan zaman ini tidak berarti kita harus meninggalkan identitas budaya kita. Contoh kita di Ternate di sini bukan berarti anak tidak anak kita yang asli orang Minang tidak kenal dengan budaya Minang. Nah, di sini tugas kita sebagai seorang ibu yang menanamkan, kita meninggalkan apa, kita tidak, walaupun kita hidup di perantauan begitu, tapi kita tidak meninggalkan identitas budaya kita sebagai seorang Minang. Itu tetap kita ajarkan kepada generasi kita. Generasi muda itu perlu mengenal dan memahami nilai-nilai adat yang baik, sehingga mereka mampu maju mengikuti perkembangan zaman. Dalam konteks Minangkabau, nilai seperti sopan santun dalam berbicara, kemudian menghormati orang yang lebih tua, musyawarah, gotong royong, menjaga martabat keluarga, dan menghargai lingkungan sosial itu sangat penting sekali. Itu di dalam adat Minang itu sangat penting. Karena makanya itulah dikatakan di adat Minang itu prinsip adat, ya, adat basandi syarak, syarak basandi kitabula. Jadi dapat menjadi jembatan antara nilai adat dan nilai agama. Jadi landasannya di sini tetap Al-Qur'an. Ya, ini bahwa saja dikatakan salah satu ayat Al-Qur'an mengatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya keragaman suku dan budaya ini merupakan bagian dari ketetapan Allah yang kita jalani dalam kehidupan kita ini. Termasuk kita orang Minang di perantauan, yang alhamdulillah kita hidup di Ternate, kita bisa mensosialisasikan budaya kita, terutama dalam keluarga kita, dan juga kepada masyarakat Ternate kita kenalkan budaya Minangkabau, dan juga kepada anak-anak remaja kita ajarkan adat sopan santun hidup di rantau ini seperti apa begitu, di dalam rumah tangga dan kepada lingkungan kita. Jadi kemudian yang ketiga di sini, menghidupkan sopan santun di era digital. Ini yang inti sekali, yang penting toh. Bahwasanya salah satu tantangan generasi sekarang adalah batas antara berbicara di dunia nyata dan dunia maya itu sudah tidak kelihatan, sangat tipis sekali. Nah, kadang seseorang merasa bebas berkata kasar karena tidak berhadapan dengan orang dia bicara. Jadi kemudian karena itu sopan santun harus diterapkan di dalam baik bertemu langsung atau tidak. Jadi di sini karena sopan santun itu harus diterapkan juga, mereka ketika berkomentar di media sosial itu juga kita ajarkan kepada generasi kita, mengirim pesan, membuat unggahan itu diajarkan kepada anak-anak kita, terutama kita yang di rumah ini punya anak sendiri, ya, kita, mereka pegang HP, ya, itu tetap kita pantau, tidak kita biarkan begitu saja. Di sini landasannya juga ayat Al-Qur'an, waqulu linnasi husna, berbicara dan menyampaikan sesuatu itu harus dengan bertutur kata dengan manusia itu dengan cara yang baik begitu. Jadi pesannya di sini nih sangat luas, itu berbicara berlaku kepada siapa saja, termasuk ketika berkomunikasi di media sosial, di teknologi itu dijadikan prinsip di dalam kita mengajarkan kepada generasi kita. Kemudian yang selanjutnya mengajarkan penghormatan kepada orang yang lebih tua, mengajarkan toleransi dan menghargai perbedaan, itu tugas-tugas kita sebagai seorang ibu atau bunda kandung kepada generasi kita, terutama generasi milenial yang jangan hanya kita menyampaikan kepada mereka jangan terlalu banyak main HP. Kita juga harus kasih contoh kepada mereka. Yang lebih penting itu kita juga mengajarkan kepada mereka ini cara menggunakan teknologi itu secara bertanggung jawab. Jadi mereka generasi muda perlu membedakan informasi benar dan berita palsu, tidak menyebarkan berita yang belum jelas, tidak menghina orang lain, menjaga privasi, tidak ikut-ikutanlah begitu. Menggunakan media sosial itu adalah hal yang sangat bermanfaat, tetapi juga dia juga bisa tidak bermanfaat dan bisa berakibat fatal baik bagi pengguna dan juga bagi orang lain begitu. Jadi setiap pesan yang masuk, sebagaimana juga Al-Quran katakan fatabayanu, harus disaring dulu. Nah, kita tetap sampaikan itu kepada generasi kita, bahwasanya memakai media sosial itu harus disaring dulu. Nah, kita cari kebenarannya dulu. Ini betul tidak yang disampaikan? Nah, jadi generasi yang beragama bukan generasi yang anti teknologi, tetapi generasi yang mampu menggunakan teknologi dengan iman, akhlak, kemudian dengan bijak begitu. Jadi Bunda Kanduang di sini tetap menjadi teladan bagi putra-putri kita, bagi generasi muda kita. Jadi nilai-nilai agama, adat, sopan santun itu akan sulit melekat jika hanya disampaikan melalui ceramah-ceramah agama begitu kan. Kemudian melalui sosialisasi. Tetapi generasi ini juga harus melihat keteladanan dari kita orang dewasa ini, bagaimana berbicara dengan pasangan di rumah. Ya, si bapak dengan si ibu berbicara kalau tidak sopan, akan anak melihat nih, bapak saya saja begitu, ibu saya saja begitu. Jadi ini kita contohkan dulu keteladanan itu dari diri kita. Makanya memperlakukan orang tua, torang sendiri memperlakukan orang tua bagaimana, pasti torang pe anak juga akan berlaku seperti kita memperlakukan kita pe orang tua. Kemudian menghadapi perbedaan, menggunakan media sosial, menghormati tetangga, itu adalah ajaran kita atau teladan yang harus kita contohkan kepada anak-anak kita begitu. Jadi barangkali itu yang poin-poin penting yang Bunda Kanduang sampaikan dan terapkan di dalam kehidupan sampai mulai dari rumah dan sampai ke tengah masyarakat gitu.
0: Oke, baik. Jadi seperti itu ya sahabat budaya, bagaimana peran orang tua terutama ibu yang menjadi madrasah pertama anak ya, mengajarkan berbagai dari segi pendidikan ya, kesehatan juga, dan bagaimana berkomunikasi yang baik bagi orang lain dan sahabat budaya, dan pentingnya menjaga sopan santun yang saat ini masih diterapkan oleh Bunda Kanduang di Kota Ternate maupun Maluku Utara pada umumnya. Saya ke Ibu Yanti. Ibu Yanti, tadi sudah disampaikan terkait dengan tradisi sopan santun. Nah, untuk menjaga berbagai tradisi lainnya seperti bahasa, kemudian adat istiadat lainnya di Kota Ternate maupun di Maluku Utara, seperti apa penerapannya pada anak-anak generasi Minang supaya bahasa Minang juga tidak punah begitu ya, berarti supaya mereka juga terus mentuturkan bahasa Minang, karena di Maluku Utara ini khususnya di Kota Ternate ini dikenal dengan miniaturnya Indonesia, berbagai suku ada di sini. Baik, silakan.
2: Baik, terima kasih. Bagi kita orang Minang itu wajib mengajarkan anak-anak kita bahasa daerah kita sendiri, karena nanti seandainya dia pulang kampung itu enggak kaku gitu ya, kalau ada yang ngomong pasti dia tahu artinya gitu. Jadi kita sebagai ibu atau bunda kandung itu harus terapkan bahasa Minang di rumah sendiri dulu. Kita berinteraksi dengan suami, bapaknya atau kakaknya atau dengan saudara yang lainnya itu dengan bahasa Minang, supaya anak-anak ini dari kecil sudah tahu artinya saja dulu gitu. Nanti lama-lama dia akan mengerti dan bisa berbahasa Minang. Itu harus diterapkan, karena nanti seandainya dia pulang kampung itu kan dia juga enggak ini kan gitu, bisa bahasa Minang itu dengan di kampungnya sendiri gitu.
0: Oke, berarti di rumah itu pakai sehari-harinya pakai bahasa Minang.
2: Iya, itu harusnya harus dipakai Minang sih harusnya gitu. Karena di Ternate ini kan mungkin lingkungan sekolah, lingkungan tempatnya bermain itu kan bahasa sini gitu kan. Iya. Jadi kita di rumah itu kita harus
0: menggunakan bahasa
2: Minang tuh haruslah gitu.
0: Baik, luar biasa. Saya ke Ibu Erna lagi. Ya, Ibu, terkait dengan di era digital nih, seberapa kuat tantangan dari Bunda Kanduang terkait dengan menjaga adat, menguatkan keluarga, dan juga membentuk generasi berkarakter? Seperti apa tantangan terbesarnya?
1: Terima kasih. Tantangan terbesarnya di sini kami memang agak sulit sedikit untuk menjangkaunya karena anak-anak kita ini kan berpencar-pencar tempatnya. Makanya kami bentuk satu wadah nanti untuk di IKM, di IKM kita itu ada sekretaris akan dibentuk di situ untuk dibuat remaja-remaja anak Minang. Kita akan budayakan kembali berbahasa Minang di tempat itu. Jadi sudah itu kita mengembangkan budaya. Ya, anak-anak ini kan suka dari seni. Kita bisa ambil ke seni dulu, nanti baru budaya yang ya dalam rangka ini sudah mencintai bahasa, mencintai bahasa itu. Jadi kita sudah mulai bisa mengcovernya. Kalau secara kita lihat begini susah. Jadi kita maka kita bentuk wadah untuk nanti kita kasih pengumuman untuk anak kalau lewat WA, lewat masjid, lewat apa itu ada kegiatan ini semua anak-anak remaja mesti datang ke WA. Alhamdulillah sudah berapa kali ya kita sudah buat mereka hadir, mau hadir gitu. Jadi syukur alhamdulillah sudah bisa walaupun tidak semuanya dulu belum tuh bertahap gitu katanya. Jadi itu gitulah program kami untuk melihat budaya bahasa kita itu memang di sini banyak kena banyak dia di luar dia banyak bahasa kita nganak kan gitu toh.
0: Iya, betul.
1: Nah, sedangkan kita di rumah kan tidak boleh seperti itu. Jadi kita di rumah kita pakai bahasa kita tapi dia menanggapi setengah saja, tidak full. Nah, jadi di situ kita memaksakan, kita memaksakan untuk itu nih bahasa dia bilang begini tapi dia memang bisa mengucapkan itu dia
0: yang agak susah ya. Oke, mengertinya mengerti. Dia paham gitu apa yang disampaikan. Tapi kan susah untuk di kembali.
1: Nah, di luar kan dia bahasanya kan banyak.
0: Bertutur.
1: Jadi itu yang kita akan apa rencana program kita, program kita untuk itu nanti di pertemuan anak-anak itu pakai bahasa kita.
0: Iya, harusnya seperti itu, Ibu ya, supaya regenerasi terus tumbuh ya. Bahasanya tidak punah, gitu ya, karena ada beberapa di Maluku Utara juga bahasanya hampir punah. Iya. Salah satunya Kota Ternate juga sekarang ini lagi direvitalisasi bahasanya biar karena semakin sedikit jumlah penuturnya semakin terancam punah bahasa tersebut. Jadi di Kota Ternate juga bahasa Minang harus di
1: tapi kadang kebanyakan orang ini orang di sini juga suka dengan bahasa Minang.
0: Iya betul.
1: Yang kita di kalimat tertentu. Jadi lama-lama kan bisa kita juga bisa belajar bahasa sharing tanpa disadari ya.
0: Iya betul.
1: Kita seperti itu.
0: Dan memang di Kota Ternate ini kalau Minang itu tidak asing lagi apalagi lagu-lagunya ya. Setiap ada acara-acara hajatan pasti ada lagu Minang yang diputarkan di sana gitu. Luar biasa. Ya, dan saya ke Ibu Mardatul ya. Baik, tadi sudah disampaikan terkait dengan tradisi-tradisi lainnya. Dan apakah tradisi seperti seni-seni yang ada di Minang dibawa juga ke Kota Ternate dan seringkah dipentaskan di acara-acara kegiatan-kegiatan mungkin kolaborasi dengan paguyuban lain ataupun di sekolah-sekolah juga sering diajarkan begitu ya tentang maksudnya di IKM diajarkan tradisi seni kemudian ditampilkan di sekolah-sekolahnya begitu atau bagaimana itu?
3: Iya, tradisi Minang, alhamdulillah di Ternate ini seperti dikatakan tadi itu banyak orang suka, suka sekali. Jadi kalau kita tradisi-tradisi Minang itu memang kita ajarkan kepada generasi Minang khususnya yang ada di Ternate ini seperti belajar menari, pidato bahasa Minang. Okay. Itu kita ajarkan kepada generasi muda. Untuk apa? Ya supaya seperti dikatakan tadi supaya budaya kita tidak luntur, budaya kita dikenali oleh generasi setelah kita. Jadi itu diajarkan di organisasi kita Ikatan Keluarga Minang itu ada jadwal anak-anak generasi muda latihan Sangka. Tarian Minang, kemudian juga belajar berpidato bahasa Minang itu kita ajarkan kepada generasi kita. Juga belajar berpantun juga ada diajarkan begitu. Iya. Jadi tradisi-tradisi Minang di Ternate itu tetap kita bawa. Apalagi kita juga tahu alhamdulillah semua orang suka dengan tradisi Minang. Nah, seperti dikatakan tadi, semuanya lagu Minang. Kita saja hidup di Ternate rasa di kampung.
0: Betul.
3: Rasa di kampung sendiri. Kenapa? Setiap berjalan kita dengar musik Minang. Kemana ada acara itu terdengar musik Minang. Jadi kita rasa di kampung, jadi tidak asing merantau di Ternate, rasa di kampung sendiri begitu.
0: Oke, luar biasa. Dan memang selain musik yang diminati, masakannya juga ya, yang diminati oleh warga masyarakat Kota Ternate maupun Maluku Utara pada umumnya. Baik, saya ke Ibu Yanti. Terkait dengan bagaimana perkumpulan Ikatan Minang khususnya Bundo Kanduang ya, untuk penerapannya ketika para saudara-saudara Minang yang kena musibah ataupun bersentuhan dengan masalah hukum, Bunda Kanduang hadir seperti apa?
2: Iya, alhamdulillah di IKM Kota Ternate ini banyak pedulinya juga. Setiap ada musibah, setiap ada bencana gitu, alhamdulillah ada menyalurkan bantuan, berupa bantuan, berupa dana itu kan ada. Dan juga kalau seandainya ada dari Minangnya sendiri gitu, ada kendala macam kayak hukum gitu, alhamdulillah ada juga yang menangani, ada yang membantu gitu dengan secepatnya. Alhamdulillah IKM Kota Ternate ini bersatu.
0: Baik, seperti itu ya. Atau ditambahkan mungkin dari Ibu Erna terkait dengan bagaimana Bundo Kanduang, apakah juga secara hukum negara ataupun secara hukum adat diterapkan juga di Kota Ternate maupun Maluku Utara?
1: Begini, kalau mengenai peran Bundo Kanduang untuk dalam kegiatan kesosialisasi itu sosial. Memang alhamdulillah kita ada peran, kita sudah memang ada kepedulian ke tingkat itu. Untuk soal yang lainnya memang kita baru sementara memprogramkannya, jadi belum sampai sejauh itu.
0: Baik. Ya, dan kita juga sudah di penghujung acara ya, sahabat budaya. Baik, silakan saya untuk pertama ke Ibu Mardatul untuk harapannya. Seperti apa harapannya untuk keluarga Minang maupun Ibu Kanduang ke depan, baik di Kota Ternate maupun Maluku Utara, terhadap juga pemerintah di Kota Ternate dan generasi mudanya. Silakan.
3: Harapannya untuk kami sebagai Bundo Kanduang yang berada di Ternate, berharap generasi muda mau bekerja sama dengan para ibu ya. Bukan artinya bukan kami Bundo Kanduang yang langsung turun ke rumah masing-masing, tidak, tetapi mau bekerja sama dengan orang tua sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwasanya penanaman nilai agama sudah diberikan oleh orang tua kepada kita, harap anak-anak juga menerima dengan baik begitu, agar apa, generasi memiliki keimanan yang kuat. Kemudian kita selaku Bundo Kanduang mewariskan adat kepada generasi kita, terutama kita sebagai seorang Minang di sini, kami itu mewariskan mewariskan budaya kepada generasi kita. Jadi harapannya kepada generasi muda kedepannya itu bisa banyak belajar daripada ibu-ibu yang ada di sekitar kita begitu. Kalau di Minang itu Bundo Kanduang. Jadi kemudian harapan kepada pemerintah, kami selaku perantau Minang di Kota Ternate, selaku Bundo Kanduang di dalam organisasi IKM, ya alhamdulillah selama ini memang bekerja baik bersinergi baik dengan pemerintah Kota Ternate. Alhamdulillah kita difasilitasi segala hal di Kota Ternate begitu, sehingga kita perantau Minang ya merasakan kehidupan yang sangat nyaman di Kota Ternate. Kemudian barangkali sebagai kalimat penutup ya dari saya di sini, Bundo Kanduang bukan hanya pewaris adat tetapi juga penjaga nilai, pendidik generasi dan teladan keluarga di tengah derasnya arus digital. Jadi tugas kita bukan menjauhkan generasi muda dari perubahan zaman, tetapi
1: menjaga,
3: membekali mereka dengan iman, adat, ilmu dan adab agar mampu berjalan mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri mereka. Dan barangkali kalimat yang tepatnya kita jadikan generasi milenial dan Gen Z ini menjadi generasi yang modern dalam ilmu, kuat dalam iman, teguh dalam adat dan mulia dalam adab begitu.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih untuk harapannya. Saya ke Ibu Yanti, silakan Ibu Yanti, harapannya seperti apa?
2: Baik, harapan pribadi saya sendiri ya untuk Bundo Kanduang di KM Kota Ternate ini, saya berharap bisa mendidik anak-anak di rumah bertutur kata dengan baik, akhlak, norma agama gitu, sopan santun, dan juga bisa memperhatikan anak-anak juga lingkungan di sekolah gitu. Itu saja harapan saya.
0: Oke, baik, luar biasa. Selanjutnya silakan Ibu Erna untuk harapan. Ya, silakan.
1: Terima kasih. Di sini saya mengharapkan dan harapan yang besar kepada ibu-ibu atau bundo-bundo Kanduang untuk lebih peduli kepada anak-anaknya mengenai gadget ini. Jadi semua ke depan anak mentalnya lebih kuat dan lebih, kita lebih terbuka dengan anak-anak, dan kita akan lebih menerangkan. Jadi mengenai gadget itu kita jangan lebih kalah dari anak. Jadi kita mesti pintar dari anak supaya jantung dibodohi. Nah, kan gitu. Nah, sudah tuh untuk mengenai lingkungan, kami berusaha untuk anak-anak di lingkungan kita, baik Ternate maupun kami sebagai Bundo Kanduang, berusaha cara mendidik anak-anak itu kebanyakannya itu ibu-ibu. Kita kan banyak ibu-ibu muda yang sekolahnya enggak selesai dan begitu, jadi banyak kekerasan terhadap anak di situ.
0: Okay.
1: Nah, jadi saya selalu di lingkungan saya saja. Lalu saya lihat anak minta ini, dia bawa anak ke warung, anak minta tidak mau dipukul di kepala, kan itu salah kan. Nah, jadi situ saya ada memberikan binaan dan segitu, tidak boleh seperti itu. Pasti pengertian yang benar, kalau itu tuh makan permen giginya sakit kan, begitu tidak boleh dipukul. Okay. Nah, itu dalam segitu dalam peran saya di lingkungan saya seperti itu. Nah, untuk Bundo Kanduang itu sudah, Bundo Kanduang sudah pintar-pintar semuanya karena sudah diberi bekal dari orang-orang tua. Teman, mengenai untuk harapan kayak anak-anak tadi, mengenai gadget tadi, memang besar harapan biar ibu Bundo Kanduang lagi supaya lebih peduli mengenai anak-anak. Sekarang anak kecil saja sudah tahu itu HP, jadi bagaimana? Jadi kita mesti bagaimana caranya? Jadi itulah harapan kami untuk Bundo Kanduang untuk generasi penerus dan hidup bermasyarakat itu
0: saja. Iya, baik, luar biasa. Dan pastinya sahabat budaya, peran orang tua itu sangat penting ya. Ini kolaborasi peran orang tua, pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya untuk bagaimana mencerdaskan generasi muda kita dan nantinya bisa diprioritaskan. Dan pastinya kita optimis ya bahwa generasi emas nantinya 2045 di dimulai dari sekarang ya. Kalau kita tidak mulai sekarang, otomatis kita khawatir ya, apakah nanti berikutnya bisa emas ataukah perak. Baik, sahabat budaya, terima kasih yang sudah mendengarkan siaran Pro 4 Ternate, dan terima kasih juga untuk para narasumber kita dari Bundokan Duang Ikatan Keluarga Minang yang sudah hadir bersama dengan kita malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas malam ini juga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Haja Ernawati BSC SE, Kabid Bundokan Duang DPD IKM Kota Ternate, dan juga Ibu Yanti Lestari Kepala Biro Bundokan Duang DWP IKM Maluku Utara, dan juga Ibu Mardatul Hamida SAG Sekbid Bundokan Duang IKM Kota Ternate. Terima kasih, dan juga terima kasih kepada keluarga Minang yang ada di Kota Ternate. Dan sahabat budaya, saya Tasnim pamit sampai waktu apa lagi dengan paguyuban bacarita edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabiyyah Subajo.
3: Waalaikumsalam.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

0: Mama Indah habis dari mana?
1: Baru pulang pasar nih Om Ai. Ricadin barang-barang mahal sampai.
0: Iyo eh, makanya kita ada mau batanam nih, sekalian memanfaatkan pekarangan rumah.
1: Batanam tuh akan lama ke apa Om Ai?
0: Tara lama, palingan 1 bulan so bisa panen.
1: Kalau begitu saya batanam lagi dah, daripada beli terus. Mari manfaatkan pekarangan, batanam untuk jaga pangan keluarga sendiri.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Pak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Yohasiwo Loplim Komapso, 4 Ternate, Suara Budaya Kierahan.

Kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

Timoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Sagu, santai deng lagu Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tabiat sobat jauh sahabat budaya. Torang mau kedapa lagi di acara kesayangan torang bersama Sagu Santai Deng Lagu sahabat budaya malam hari ini ditemani Tasnim sampai nanti di jam 11 malam. Ya sahabat budaya, selamat bergabung ini yang baru bergabung bersama dengan torang malam hari ini. Dan semoga ngoni lagi badengar malam ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan luar biasa, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, dan sahabat budaya, lagu pembuka kita Bucin Parah dari Freshly Nicky Julu ya, yang saat ini lagi konser di Landmark Kota Ternate, sahabat budaya. Iya, tengah menghibur Kota Ternate dalam acara Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia, sahabat budaya. Dan malam hari ini juga bersama Freshly, sahabat budaya. Ya, konsernya juga dengan konser amal gitu ya, sahabat budaya. Ya, konser amal ini untuk saudara-saudara kita yang lagi kena musibah di NTT, sahabat budaya. Dan malam hari ini persembahan dari Freshly sekaligus dengan gelar budaya dan penyerahan pataka Jaringan Kota Pusaka Indonesia, juga konser amal Rakernas ke-12 Pray for NTT, duka Kota Pusaka untuk NTT, sahabat budaya. Ya, saat ini sedang berlangsung di Landmark Kota Ternate ya. Baik, dan rangkaian Jaringan Kota Pusaka Rakernas ke-12 ini masih akan berlangsung, sahabat budaya, sampai besok malam juga ada karnaval ya. Baik, sahabat budaya, dan torang ajak ngoni sama untuk bergabung bersama dengan torang malam hari ini di 3126518 0821-9526-6695, dan bisa bergabung di line WhatsApp 0853-9853-3951. Baik, sahabat budaya, so ada yang bergabung malam hari ini torang terima, ada sapa Deng di mana. Baik, sama kah dia? Halo. Oh, terputus rupanya, sahabat budaya. Dicoba lagi, sahabat budaya, untuk line teleponnya 3126518, bisa juga di 0821 ya 9526 6695, dan bisa tinggalkan pesannya, sahabat budaya. Pesan cinta boleh. Pesan nasihat juga boleh, sahabat budaya, apalagi pesan persaudaraan ya. Baik, tinggalkan di 0853 9853 3951. Mau salam-salam boleh malam hari ini, sahabat budaya. Salam untuk orang-orang yang lagi nonton di Landmark Kota Ternate, boleh sahabat budaya. Dan semoga berjalan lancar ya acara malam hari ini, konser amal juga ya, untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, sahabat budaya. Oke, dan torang masih terima ya, silakan yang mau bergabung sampai nanti di jam 11 ya, jadi masih lama. Dan selamat juga untuk menikmati makan malam yang baru saja makan malam, sahabat budaya, jangan sampai lupa ya. Makan malam juga penting ya, supaya menutrisi tubuh kita ya. Yang makan buah boleh, yang penting makan malam. Baiklah sahabat budaya, terhadirkan juga lagu cerita dari timur ya. Ada Randy Hussein featuring dengan Priscilia Kari dan Rahman Muhammad. Ya, Priscilia dan juga Rahman ini salah satu konten kreator kolaborasi bersama dengan Randy, seorang penyanyi Maluku Utara. Tora akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
1: Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

0: lagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya. Terus hadirkan lagu-lagu spesial malam hari ini ya. Ada Panas Pela dari Freshline Niki Julu featuring dengan Vicky Salamor. Lagu ini yang lagi trending ya Sahabat Budaya di media sosial ya. Banyak sekali yang pakai untuk backsoundnya story ya ataupun postingan. Baik. Dan toran terima yang bergabung malam ini. Oke. Halo Sagu. Halo Sagu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Sagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dika di Taliabu. Bagaimana kabar malam ini? Iya betul. Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Amin. Mau dengar lagu apa nih?
2: Ini nanti aku mau request lagu dari Abu Sophia, Kapal Angga.
1: Abu?
2: Dari Abu Sophia, Kapal Angga.
1: Oke, Kapal Angga.
2: Iya, Kak.
1: Abu? Salam-salam dulu, silakan.
2: Abu Sophia, Kak. Soal yang pertama buat Pak ya, ini sangat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar, sehat selalu bersama keluarga dan semua grup RRI Ternate. Terus salam buat Bang Andi Cakrawirata di Jambi. Salam sayang, sehat selalu, tetap semangat. Semoga terhibur. Terus salam buat Nenek Bunda Ustazah. Apa kabar Bunda? Salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu Mako, Sisi Doria, Mama Eda. Wah, dan buat semua-semua aja tanpa terkecuali, salam sehat dari Dika. Ayo Kak, di dalam yuk.
3: Selamat malam Bang Taslim.
1: Ya, selamat malam Bang Andi. Sehat-sehat di sini.
3: Sudah ada hujan.
1: Sehat-sehat di sini. Silakan Bang Andi salam-salamnya.
3: Ya, salamnya pertama-tama buat Bang Taslim, sehat selalu, untuk keluarga, panjang umur dan rezeki. Terus buat Dika, tadi aku terima kasih salamnya sayang. Buat kebaik-baik sendiri di sana, sehat selalu bersama keluarganya, dilancarkan rezekinya. Saya sudah melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buatnya Koai, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Esterlita, gimana ada salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan di udara buat kita semua. Terima kasih Bang Taslim, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, sahabat budaya Dika dan juga Bang Andi di Jambi ya, sahabat budaya. Dan lagunya Kapal Angga dari Abu El Purab dan juga Casab Triasa. Ya, sahabat budaya. Oke, toran terima lagi yang bergabung malam ini. Halo. Sagu santai deng lagu.
4: Santai deng lagu. Assalamualaikum Bung Taslim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Abdurrahim. Sehatkah di sana?
4: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Bung Abdurrahim malam ini?
4: Lagu Bugis. Bung Taslim.
1: Lagu Bugis.
4: Judul lagunya Elo Kelona Avio Entertainment.
1: Elo
4: Elong Kelona.
1: Elong Kelona
4: Aviva Entertainment.
1: Kelona Aviva.
4: Elo Kelona
1: Aviva. Aviva ya.
4: Entertainment.
1: Bentar. Oke, salam-salam dulu.
4: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate. Antara lain ya, ada Pak Junedi di Ambon, Pak Yasin di Bangga 2, Mama Indah di Akigale, kemudian Jalan Ibu Farida, Jam Panas Sulawesi Tengah, Panas Serundi Farigi Moton Sulawesi Tengah. Kemudian Mbak Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Berikutnya ada Pak Widi di Tokyo, Jepang. Dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Ternate, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Tasnim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Bung Abdurrahim di Kota Kartanegara, sahabat budaya. Baiklah, tuan dengarkan dulu sahabat budaya lagu dari Oce Septriasa dan Abu El Purab ya, Kapal Angga. Dan lagu ini requestan dari Dika Ditaliabo, sahabat budaya. Dan lagu berikutnya ada Elong Kelona dari Aviva Entertainment, requestan dari Bung ya, sahabat budaya, lagu requestan dari Kutai Kartanegara ya, sahabat budaya.

0: lagu. Santai dengan lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai dengan lagu Sahabat Budaya. Torasa hadirkan lagu-lagu requestan tadi dari Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara, dan juga ada Dika bersama dengan Bang Andi di Jambi ya. Baik, Toran terima lagi yang bergabung. Masihkah berdering? Dan Sahabat Budaya malam hari ini, semoga Toran terhibur dengan lagu-lagu yang Toran hadirkan ya. Dan semoga Dora semua juga selalu berbahagia bersama dengan keluarga tercintanya. Baik, Toran terima lagi Sahabat Budaya yang bergabung. Halo Sagu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Andi di Bacan ya, Sahabat Budaya.
2: Iya, betul.
1: Sehat ya Bang Andi ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Kira Bang Andi, Ko Andi lagi apa? Lagi duet dengan Freshly di sini. Radai. Oke, okay. Ko Andi mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Freshly, lagu sudah Tamampung Kisah.
1: Oh, Tamampung Kisah. Oke, okay, siap. Salam-salam dulu.
2: Salam buat pancur, masa selalu operator juga Tuhan sama.
1: Amin.
2: Salam buat Patin, berapa selalu. Salam buat Odi juga rapat selalu. Salam buat Kuhut Cepulin juga rapat selalu. Salam buat Kuipin juga rapat selalu. Salam buat Nanomani juga rapat selalu. Jadi kamu belum?
1: Belum?
2: Belum.
1: Kali ada nonton Freshly apa?
2: Oh gitu. Iya sudah. Kalau Sultan berkecuali sudah. Contoh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ko Andi ya di Bacan Sahabat Budaya. Torang masih terima yang mau bergabung, silakan Sahabat Budaya. Oke, okay, sudah ada yang berdering. Oke, okay, baiklah. Torang terima lagi. Halo. Sagu santai dengan lagu.
2: Santai dengan lagu.
1: Santai dengan lagu. Dengan siapa di mana ini?
2: Bung Benijo di Manado.
1: Oke, Bung Benijo. Sehat Bung Benijo?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Mau dengar lagu Manado dang atau lagu apa?
2: Iya nok, tidak mau dengar lagu Manado.
1: Dapat judul apa dang?
2: Kita bukan ampas kelapa, ngarang pas nanabuan.
1: Oke, ampas.
2: Itu dia ampas kelapa.
1: Ampas kelapa dari Isti.
2: Isti Julistri.
1: Oke, siap. Salam-salam ya, dulu silakan. Ini
2: dengan. Hah? Ini tugas.
1: Dengan Tasnim no.
2: Ulang baku dapat kan lama kan baru ulang baku dapat.
1: Iya.
2: Soalnya sibuk kok ini. Oke.
1: Oke, salam-salam dulu.
2: Tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya Allah Subhanahu wa taala, tetap pada keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
2: Keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin tentunya. Menyapa ada Pak Andi. Pak Andi di Batam juga ya, salam sehat. Rani di Ternate, terus ada siapa ya di Sulawesi Barat?
1: Purnama Sari.
2: Purnama Sari, terus ada siapa lagi ya? Ada Ayu di Maluku Tengah, terus ada Cikuria Jakarta, Ibu Farida dari Palu, Ibu Fatmawati juga di Manado, salam sehat ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada Pak Widi Made ya di Tokyo Jepang, ada Bung Leman di Lampung juga. Terus ada siapa lagi? Ada Elin di mana ya? Elin di Bau-Bau ya kalau nggak salah ya. Elin di Bau-Bau. Terus ada lagi di Bau-Bau. Aduh lupa. Ada Bung. Aduh. Pokoknya orang-orang Bau-Bau juga semua dapat salam dan seluruh fans buat yang tugas. Terima kasih.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Benijo Sahabat Budaya di Manado ya. Baik, kita dengarkan dulu Tamampung Kisah dari Freshly Niki Julu. Lagu requestan dari Ko Andi di Bacan Sahabat Budaya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Sago Santai dengan lagu.
0: santai dengan lagu Pro 4 FM.

Ya, sahabat budaya dari Freshly Niki Julu Tamang Pungkisa, requestan dari Bang Ko Andi di Bacan ya, sahabat budaya. Dan lagu terakhir kita ada Ampas Kelapa dari Isti Julistri, requestan dari Bang Benico di Manado ya. Baik, sahabat budaya, syukur dofu semuanya yang sebagamu malam hari ini, semoga sehat selalu ya sahabat budaya. Yang sudah mendengarkan juga, sahabat budaya, syukur dofu untuk dorang semua, semoga lagu-lagu yang Toso hadirkan menghibur dorang semua malam hari ini ya. Dan sahabat budaya, selamat beristirahat juga untuk dorang semua, ataupun yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang lagi menonton Freshly konser juga, semoga selalu menjaga ketertiban dan keamanan ya, biar pulangnya juga tertib ya sahabat budaya. Baik, dan saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi dengan sahabat edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tabiyyah subajo.

Air Mata Bulan Desember dari Gunawan, Sahabat Budaya, sebagai lagu terakhir kita di Musik Malam Pro Ampa. Semoga lagu ini bisa menghibur dan tentunya bisa mengantar tidur Sahabat Budaya dengan penuh mimpi yang indah, Sahabat Budaya. Semoga tidur nyenyak dan kembali bangun dalam keadaan yang sehat dan fresh, Sahabat Budaya. Boleh bisa kembali dengarkan siaran Pro 4 Ternate di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Tore yang bertugas di Kira Hamalam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini. Dalam edisi siaran 29 Agustus 2026, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kiraha.
1: Selamat pagi sahabat Rondi, dimanapun Anda berada, masih menemani Rondi Dengar Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini 29 Agustus 2026 bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, kembali hadir menemani ruang beraktivitas Anda di edisi pagi hari ini sahabat budaya, sembari menanti waktu kumandang azan di pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Berikut orang hadirkan terlebih dahulu sahabat budaya untuk pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 28 hingga 35 dibacakan oleh Haji Mirwan Batubara. Oh.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

Sahabat Budaya, tepat di pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur, saatnya terikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: terus kita orang di sini di Ternate itu baca malam, itu baca dodo di malam senin dalam tradisi beragama kita di
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Proempat Ternate Suara Budaya Kieraha.
0: Dari pendekatan pengertian hadis, yang disebut hadis itu adalah keadaan nabi, tingkah laku nabi, masyarakat sekitar punya pandangan terhadap nabi, kemudian nabi mengakuinya, itu merupakan bahagia daripada hadis. Jadi kalau dia melakukan puasa pada setiap Senin, itu artinya dia memperingati tentang hari kelahiran. Gun yang mengerti wah ini seni demo ni lepas tu gun mengerti wah. Apa wah si gun wah gun ke bid'ah segala macam. Kalau belajar hadis lala wah gun apa? Pengerti ni kan keluar umat itu. Yang kedua, yang tadi seperti bapa bilang itu peringatan Maulid itu bukan sekedar cuma mencoba.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat dari dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan kami di pagi hari ini dalam program Hikmah Pagi bersama dengan Ustazah Hajah Radia M.Hal dari SIP MPDI. Kami sapa dulu Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Ustazah.

0: Baik, sahabat, kita akan coba untuk menghubungi saya sesaat lagi. Kita akan balik tentunya masih dalam program Hikmah Pagi.
1: Rompak Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Ulama-ulama dalam bentuk institusi, apa nama, majelis ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsad, Al-Khairat, yang tokoh-tokohnya yang penguasai terhadap agama yang dipohon, beranikah mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat? Untuk itu, Nabi bilang, kalau ngana lihat sesuatu yang tara beres, kritik. Rupa dengan kekuasaan. Ini menjadi pertanyaan.
0: Sahabat Radio, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan untuk program Hikmah Pagi kali ini bersama dengan Ustazah Hajah Radiah. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, baik Ustazah. Silakan Ustazah untuk topik obrolan kita di pagi hari ini mengenai seringnya kita melupakan rasa syukur atau bersyukur.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'ba'ad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta atas keluarga dan para sahabat-sahabat sekalian. Tema kita senantiasa kita bersyukur ya atas nikmat Allah. La in syakartum la azidanna wa la in kafartum inna azabi la syadid. Allah berfirman, jika kalian bersyukur, in syakartum la azidanna, maka aku akan menambah nikmatku. La in kafartum, dan jika kalian kufur atas nikmatku, inna azabi la syadid, ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Wajib kita bersyukur atas nikmat Allah, baik itu berupa rezeki, kesehatan, ya. Dan apa saja, tentu saja ya, segala sesuatu itu, segala nikmat yang diberikan oleh Allah, kita wajib bersyukur ya. Dan jika ada musibah yang diberikan oleh Allah, maka kita bersabar ya. Karena dengan bersyukur, maka Allah jamin nikmat itu akan ditambah, rezekinya akan ditambah, kesehatan akan ditambah. Dan sebaliknya, jika kita melupakan Allah, maka kita akan dilupakan pula oleh Allah. Nah, dalam keseharian kita, baik itu berupa materi, baik itu kesehatan, ya, keafiatan, ya, tentu saja dengan nikmat sehat, dengan nikmat rezeki yang diberkahi oleh Allah, maka apapun aktivitas kita, insya Allah akan berjalan lancar. Tetapi kalau misalnya kesehatan sudah dikurangi sedikit oleh Allah, maka kita orang saja dalam beraktivitas akan terganggu. Nah, disinilah kita orang wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Iya, sementara pengantar saja.
0: Baik Ustazah, tentunya juga Ustazah kita lihat di fenomena masyarakat sekarang, kita sering mendapatkan rezeki, selalu mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita selalu lupa Ustazah untuk setidaknya berhenti untuk bersyukur, untuk khusyuk dalam ibadah. Kalau memang kondisinya seperti itu, bagaimana Ustazah kita tahu atau mengevaluasi diri apakah saya sudah bersyukur atau belum?
3: Ya, tentu saja makanya setiap nikmat itu misalnya kita selesai makan, alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah ya, telah diberikan rezeki pada hari ini ya. Karena sesungguhnya apa yang terjadi besok itu kan kita tidak tahu. Maka kita syukurlah apa yang terjadi hari ini. Nikmat makan enak ya, nikmat kesehatan bisa beraktivitas ya. Sehingga lalu kita dalam kontrol Allah SWT bahwa gerak-gerik kita selalu akan dipantau oleh Allah, maka tentu saja dengan mengakhiri semua aktivitas itu dengan rasa syukur dan diucapkan dengan alhamdulillah ya. Artinya bersyukur bahwa sesungguhnya Allah masih memberikan nikmat kepada kita, baik itu kesehatan, keafiatan ya, nikmat panjang umur, nikmat dalam pekerjaan kita lancar, anak cucu kita, suami istri ya, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini dari dasar syukur kita tentu saja tidak pernah habis-habis. Karena jika Allah menarik kesehatan sedikit pun, ya kita tetap terganggu dalam beraktivitas. Ya. Apalagi bagi kita yang sudah usia lanjut, ya kadang-kadang sedikit gangguan kaki sakit, ya atau apa. Ya, ya, tentu saja kita bersyukur karena sesungguhnya kita dalam usia yang panjang, usia yang sudah sedemikian sampai-sampai kita mungkin merasa diri bahwa dalam hari tua itu kita banyak kekurangannya. Namun kita wajib syukur ya selama kita hidup usia 60-70 tahun bahwa kesehatan itu lebih banyak daripada sakit. Nah inilah yang wajib kita syukuri ya. Karena sedikit sakit saja itu kita orang kadang mengeluh ya. Padahal jika sakit kita banyak istighfar ya. Mungkin Allah memberikan ujian itu akan mengangkat segala bala yang akan datang maupun yang terjadi ya. Karena setiap penyakit itu penghapus dosa ya. Jadi yang dirasakan sakitnya itu apakah fisik atau non fisik, semuanya itu datang dari Allah. Kalau kita sabar dan bersyukur, قُلْ لَا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Katakanlah, hai Muhammad, semua musibah yang ditimpakan kepada hamba, kecuali semua itu sudah tertulis, ya, maka bertawakallah kamu, hai orang-orang mukmin, kepada Allah. Jadi, bukan mengeluh, ya, tetapi bersyukur, ya, bahwa selama ini kita sehat lebih banyak daripada kita sakit ya, atau kita senang lebih banyak daripada kita susah ya. Bisa dibayangkannya, sedikit saja Allah tahan rezeki kita, maka pastilah akan tidak akan datang ya, atau sedikit saja Allah tahan kesehatan kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena itu semua diberikan oleh Allah. Dan Allah tidak pernah meminta bayaran kepada kita. Justru kembali kepada kita sendiri, bersyukur kepada Allah berarti bersyukur juga kepada diri sendiri. Demikian.
0: Baik Ustazah, izin Ustazah kita bacakan ada pertanyaan yang masuk dari pesan WhatsApp Ustazah. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah, selamat pagi Bang Fajar. Izin Ustazah Radia, saya ingin bertanya ini mengenai rasa syukur. Kadang-kadang Ustazah saat kita mendapatkan pencapaian kita senang Ustazah, tapi seringkali hati kita merasa pencapaian itu tidak ada artinya Ustazah. Karena kalau kita lihat sosmed, kita buka-buka di sekitaran sosmed kita Ustazah, ini kadang kita ngelihat banyak orang yang punya prestasi dan harta benda yang lebih banyak daripada kita, sedangkan kita harus bekerja sangat-sangat keras untuk mencapai level kita Ustazah. Apakah ini bentuk rasa syukur yang kurang di diri kita atau seperti apa? Semoga dibacakan, terima kasih waktunya.
3: Ya, sekecil apapun nikmat ya, diberikan oleh Allah wajib kita syukuri. Karena apa? Tidak usah kita berbicara tentang, jangan kita, makanya kita jangan melihat ke atas. Artinya kalau ada orang yang pencapaiannya memang maksimal, kita langsung, kenapa kok Allah tidak kasih ke saya seperti itu ya. Padahal kita tidak tahu bahwa itu sesungguhnya Allah itu lebih tahu kadar kemampuan seseorang itu untuk bersyukur itu sangat-sangat riskan, sangat-sangat terbatas. Jadi Allah sudah tahu bahwa si fulan itu dia rezeki sampai di sini. Kenapa? Karena jika diberikan lebih maka dia akan durhaka, dia akan apa, tidak bisa menahan diri misalnya. Jadi kalau kita sudah bekerja ya kita seperti itu, begitu juga. Tentu saja kita tidak boleh putus asa ya. Artinya ketika diberikan misalnya pas-pasan atau kesehatan yang terganggu, maka kita wajib bersyukur kepada Allah SWT bahwa aku lebih baik daripada orang lain. Ya, katakanlah misalnya, kalau saya punya motor, ya bersyukurlah orang lain mungkin motor tidak ada, jangankan motor, sepeda juga tidak ada. Ya, ada orang yang punya mobil, ya kita iri kepada orang, padahal kita tidak tahu bahwa sesungguhnya, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita masih punya motor, ya. Kita harus syukuri, jangan kita melihat yang orang-orang yang diberikan apa kemewahan hidup, ya, belum tentu juga itu menjadi satu nikmat yang disyukuri. Jadi ada hikmahnya, ya. Kalau kita diberikan yang pas-pasan, ya itu memang yang Allah berikan kepada kita yang sesuai dengan kemampuan kita. Namun kita sebagai umat, ya, sebagai hamba Allah, tentu saja kita jangan lupa berdoa, ya. Berdoa tidak pernah putus, ya. Memohon kepada Allah, bukan memohon kepada siapa-siapa, tapi kita memohon kepada Allah bahwa sungguhnya inilah rezekiku hari ini, inilah kesehatanku hari ini, ya. Karena jika ditahan oleh Allah sedetik saja, ya, rezeki kita atau napas kita, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, ya.
0: Baik, Ustazah, izin Ustazah bacakan satu pertanyaan lagi. Bergabung kembali dari WhatsApp. Assalamualaikum Bung Fajar. Assalamualaikum Ustazah Radia. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Ustazah, saya ingin bertanya Ustazah, ini mengenai tentang hati Ustazah. Kita sering Ustazah merasakan iri, dengki, dan benci Ustazah. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, apakah kita boleh membenci orang yang benar-benar jahat kepada kita? Walaupun memang saya selalu membaca dan mendengar tausiah tentang pentingnya ikhlas, namun kadang-kadang saat hidup banyak hal-hal yang membuat kita emosi dan diri kita membenarkan emosi tersebut. Apakah ini baik atau justru lebih buruk untuk diri saya? Semoga dibacakan Ustazah. Tolong Bung Fajar, namanya jangan dibacakan. Baik, siap-siap.
3: Iya. Jadi kembali kepada ayat yang saya bacakan tadi, la insyakartum la ajizanna wa in kafartum in azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat. Nikmat itu bisa berupa nikmat panjang umur, nikmat sehat, ya, nikmat rezeki, pekerjaan, dan lain-lain. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan jika kamu kufur atas nikmatku, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, jadi Allah itu memberikan dulu kepada orang jalan keluar. Inilah, ini loh, ya, aku sudah berikan jalan keluar, ya. Maka engkau harus jalani. Ingat, jika engkau kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Jadi Allah tidak langsung menghukum seseorang tanpa ada memberikan dulu satu jalan keluar. Ya. Kalau sudah diberikan rezeki yang banyak, ya, rezeki yang melimpah atau kesehatan yang prima, tetapi jika dia tidak manfaatkan untuk kemaslahatan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, maka ancaman Allah itu di dunia mungkin dia ditangguhkan, ya. Tapi Allah katakan inna azabi la syadid, kelak kali akan memperoleh azab yang pedih. Nah, ini sebenarnya kan warning dari Allah, ya. Sesungguhnya Allah itu maha menghukum, ya. Tapi Allah juga maha pengampun. Jadi ada kata sandingnya, yang tidak baik mungkin berakhir dengan baik, ya. Begitu sebaliknya, mungkin awalnya tidak baik menurut kita orang, ya, kita hidup susah mungkin. Tapi mungkin Allah uji kita, ya, pada akhirnya nanti, walaupun tidak diperoleh di dunia, ya mungkin kalau dia bersabar, maka insya Allah dia akan peroleh di akhirat atas kesabaran. Buah dari kesabaran itu dia akan peroleh, kalau di dunia dia belum dapatkan, maka di akhirat insya Allah, kalau dia sabar dan ikhlas, maka insya Allah akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah SWT, ya.
0: Ya, baik Ustazah, izin satu pertanyaan terakhir Ustazah sebelum nanti kita bakal menuju ke penutup kita di kuliah di Hikmah Pagi kali ini. Assalamualaikum Bung Fajar. Assalamualaikum Ustazah Radia. Bung Fajar, sebelum bertanya, saya izin jangan dibacakan namanya Ustazah. Ustazah, saya ingin bertanya, ini mungkin di luar topik obrolan pada pagi hari ini, tapi ada sedikit nyambungnya. Saya, Ustazah, sering melihat berbagai macam hal di sosial media, dan saya merasa sosial media ini kadang-kadang menjadi racun bagi hati saya. Iri dengki, kadang-kadang juga kita merasa curiga dan suuzon kepada orang akan berbagai hal, Ustazah. Yang ingin saya tanyakan, Ustazah, bagaimana cara saya sebagai umat muslim untuk bisa tetap istiqomah dalam beribadah terlepas dari kecanduan sosial media dan tetap bisa bersyukur. Ya, seperti itu saja.
3: Iya, baik. Nah, sosial media ini kan yang kita ambil adalah manfaatnya, bukan mudaratnya, kan? Karena kita tidak punya HP juga, tidak ada satu kewajiban, ya. Kalau kita punya, ya kita punya. Kalau kita mau buka sosial media, silakan, tapi harus difilter kan. Tidak semuanya ketoran-toran mentah-mentah, harus difilter. Apa ini boleh saya tiru, apa ini saya bisa cocok atau tidak pada saya. Ya. Jadi sosial media itu kan sebenarnya keterambil manfaatnya saja. Mudaratnya kita buang. Kan tidak semua yang cocok. Ya kadang-kadang orang, karena memang dia diberikan apa nama kesempatan mempunyai apa nama kelebihan ya, nih, untuk berbisnis, kelebihan dalam tampilan, dalam bernegara ya, bertetangga ya. Ya, ketika kita misalnya tidak punya kemampuan seperti itu, tidak mencapai apa yang kita cita-citakan, maka sesungguhnya itu adalah ujian dari Allah dan kita perlu introspeksi ya. Kok saya sudah minta-minta kepada Allah ya, tapi saya tidak diberikan seperti yang diberikan kepada saudara ataupun siapa ya. Lebih banyak lagi mungkin permintaannya itu tidak khusyuk atau kadang doa diucapkan mulut tapi hati tidak dihadirkan. Nah, ini kan kadang seperti itu. Sehingga ya kita merasa mungkin kita itu seakan-akan dilupakan oleh Allah ya. Tapi lupa, kita lupa bahwa sesungguhnya kita sejak lahir sampai usia 40-50 ya, kita lebih banyak sehat daripada sakit, lebih banyak senang daripada sengsara. Kita lupa itu. Ya, makanya lebih ditekan la in syakartum la in syakartum la azidanna, jika kalian bersyukur maka aku akan menambah nikmatku, la in kafartum in azabi la syadid. Dan ingat, jika kalian kufur atas nikmatku maka aku akan azab dengan azab yang sangat pedih. Nah, jadi tapi ayat-ayat ancaman ini, ayat-ayat nazir, ya, ada bashir, ada nazir. Jadi Allah turunkan itu bersanding. Bashira wa nazira, artinya kabar gembira dulu ya, diberikan kepada Allah. Diberikan kesempatan. Jadi kabar gembira itu diberikan kesempatan kepada hambanya untuk dia ibadah. Ya. Untuk dia apa merubah dia punya nasib. Apakah... Nah kalau orang malas kan bagaimana mungkin rezeki langsung turun dari langit kan tidak kan. Semua kan butuh proses. Kita ibadah, kita bertawakal kepada Allah, kita mencari sesuatu, bekerja bertawakal kepada Allah ya. Maka Allah pun tidak akan melupakan kita. Allah tetap akan memberikan hanya waktunya. Jadi doa itu kan ada berapa macam doa. Pertama ketika diucapkan langsung diterima oleh Allah. Kemudian yang berikutnya lagi dia minta kepada Allah 10 tahun mungkin baru bisa dikabulkan oleh Allah. Ada sampai dia meninggal, maka dia tidak memperoleh apa yang dia cita-citakan. Maka doa yang langsung diterima ini adalah ujian dia bisa bertahan atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, lama dulu diuji oleh Allah. Ya. Misalnya tidak punya anak, lama baru diberikan oleh Allah. Ini ujian juga kalau dia bisa sabar, maka dosa-dosa diampuni oleh Allah. Tapi ada doa yang diminta berpuluh tahun, bahkan seumur hidup. Apa yang diceritakan tidak pernah dia dapat. Maka Allah katakan, aku tahan keinginan di dunia, tapi engkau akan menerima secara utuh di akhirat. Nah, inilah yang perlu kita ketahui.
0: Ya, baik ya, Ustazah. Ya, ya. Halo Ustazah.
3: Iya.
0: Iya. Baik Ustazah, karena memang keterbatasan waktu Ustazah, waktu kita hanya sisa 4 menit lagi, mungkin kita bisa langsung ke penutup kita di Hikmah Pagi kali ini. Silakan Ustazah.
3: Iya. Ya, jadi sesuai dengan tema kita bersyukur atas nikmat Allah ya. Karena lebih banyak nikmatnya yang kita terima daripada azab ya, daripada musibah ya kan, kita bisa dibayangkan ya. Pertama nikmat kesehatan. Kita bersyukur ya. Dalam setahun bisa 1 kali sakit ya. Bahkan mungkin dalam setahun kita sehat terus ya. Jadi lebih banyak sehatnya daripada sakitnya kan. Ini lebih disyukuri daripada kenyang lebih banyak kenyang daripada lapar kan, seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita orang kurang bersyukur ya. Maka itulah yang kadang-kadang kita ya, diberikan ujian oleh Allah. Karena setiap ujian itu kan teguran. Kalau kita senang terus berarti kita lupa pada Allah. Maka sesekali Allah itu memberikan teguran kepada kita dengan sakit mungkin. Di sini lah mungkin kita orang lebih taqarrub, lebih dekat dengan Allah. Nah, lebih banyak beristighfar. Dan kita insya Allah pada akhirnya akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Demikian. Lebih dan kurang mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk kesempatan waktunya di pagi hari ini dalam program Hikmah Pagi. Insyaallah ragam informasi dan juga perjumpaan obrolan kita di pagi hari ini dapat memberikan manfaat untuk banyak pendengar kita dan selalu menambah keimanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin. Dan akhirul kalam sahabat budaya, saya Fazlur Rahman harus pamit undur diri dari ruang Anda. Nantikan di pukul 6 kita hadirkan program Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Ternate. Akhirnya saya Fazlur Rahman ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita.

Kebakaran lahan kebun kembali terjadi di Ternate. Petugas imbau warga hindari pembakaran kebun saat musim kemarau dan angin kencang. UMKM Maluku Utara meraup untung maksimal dalam pameran karya kreatif Indonesia di Jakarta selama 4 hari pelaksanaan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, saudara, kebakaran lahan kebun kembali terjadi di Ternate. Petugas imbau warga hindari pembakaran kebun saat musim kemarau dan angin kencang. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kota Ternate di tengah kondisi musim kemarau dan angin kencang yang berkepanjangan. Pada Jumat 28 Agustus 2026 siang di lingkungan Tamadehe Kelurahan Loto, Kecamatan Ternate Barat, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate, Naim Safar, kepada RRI mengungkapkan, sekitar pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, petugas pemadam kebakaran menerima informasi bahwa adanya kebakaran lahan perkebunan warga di Kelurahan Loto. Dengan langkah cepat, sekitar 8 petugas langsung mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran.
2: Jadi kita bergerak dengan 1 unit ke lokasi kebakaran dengan sekitar 8 personil. Dari sana juga ada badan penanggulangan bencana juga yang ada di lokasi. Ya, kalau kita lihat situasi, itu teman lahan perkebunan juga menyebut ada juga kebun warga juga.
1: Naim mengatakan, sampai saat ini kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Ternate sudah sebanyak 7 lokasi yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, dan warga.
2: Iya, kalau titik itu terutama tuh Tubo, kemudian ini Sango, belakang bandara, rata-rata belakang bandara, Tarau, Gulaba, kemudian Takome, kemudian Moya, terakhir itu di Loto. Kebetulan juga dari Badan Penanggulangan Bencana juga ada buat bak penampung. Jadi kita supply air ke bak penampung, yaitu nanti warga bisa manfaatkan untuk ketika ada apa-apa bisa dimanfaatkan.
1: Untuk itu ia kembali mengimbau kepada warga masyarakat di Kota Ternate, khususnya para petani, untuk tidak melakukan pembakaran di kebun pada musim kemarau dan angin kencang saat ini. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Selanjutnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara menggelar ngopi bareng bersama ratusan pengemudi ojek online dan ojek Kamtibmas Jaga Kiraha di Kota Ternate. Kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan Blok M, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Jumat, untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi antara kepolisian dengan para pengemudi ojek yang sehari-hari beraktivitas dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dirlantas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Doni Hermawan menyampaikan apresiasi kepada para pengemudi ojol dan ojek Kamtibmas Jaga Kiraha yang telah hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, para pengemudi ojek memiliki peran penting dalam membantu menciptakan situasi keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas di Kota Ternate. Sebab bukan hanya mengantar penumpang dan paket, tapi juga menjadi penyampai informasi setiap kejadian yang terjadi termasuk jalan rusak di beberapa lokasi.
3: Menjadi sangat penting karena keseharian ojek itu ada di jalan. Yang pertama menemukan situasi apapun ya, baik situasi Kamtibmas maupun juga situasi Kamsel Tipdar Lantas, itu saya yakin yang paling pertama yang dan juga paling sering berinteraksi adalah teman-teman dari Kombes Ojek. Untuk itu begitu penting dan strategisnya teman-teman ojek bagi kami untuk membantu memberikan informasi tidak hanya sebagai pengantar penumpang, tidak hanya sebagai pengantar barang, juga sebagai pengantar informasi yang salurannya juga bisa sangat bermanfaat untuk kepolisian.
0: Kombes Doni mengajak seluruh pengemudi untuk tetap menjadi mitra kepolisian dalam menjaga ketertiban lalu lintas, selalu mengutamakan keselamatan serta memberikan contoh yang baik kepada pengguna jalan lainnya dengan mematuhi aturan lalu lintas. Dirinya juga berharap komunikasi antara Ditlantas Polda Maluku Utara dengan komunitas ojol dan ojek Kamtibmas terus terjalin sehingga berbagai persoalan di lapangan diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Dalam kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Maluku Utara juga menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada para pengemudi ojol dan ojek Kamtibmas sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan antara kepolisian dengan komunitas pengemudi ojek di wilayah Kota Ternate. Melalui kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Maluku Utara berharap sinergi dengan para pengemudi ojol dan ojek Kamtibmas Jaga Kiraha semakin kuat, terutama dalam mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Maluku Utara. Kita ke informasi lainnya, UMKM Maluku Utara meraup untung maksimal dalam pameran karya kreatif Indonesia di Jakarta selama 4 hari pelaksanaan. UMKM Wastra Puta Dino Kayangan dan Rapi Dino yang berpartisipasi dalam ajang berhasil membukukan penjualan sebesar 206 juta rupiah. Berikut laporan Davi Baba.
4: Bank Indonesia mencatat total penjualan event karya kreatif Indonesia KKI 2026 mencapai 177,21 miliar hingga 23 Agustus 2026. Capaian ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hasil pelaksanaan pada tahun 2025. Pertumbuhan transaksi juga dirasakan langsung perwakilan usaha mikro kecil dan menengah UMKM Wastra Maluku Utara, Puta Dino Kayangan, dan Rapi Dino. Selama 4 hari pameran, kedua perwakilan binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara tersebut membukukan penjualan sebesar 206 juta atau naik 131,42% dari tahun sebelumnya.

0: Pamerkan produk wastra, busana siap pakai, makanan dan minuman, dekorasi rumah, hingga karya kreatif generasi muda. Acara ini disokong 27 kementerian lembaga serta 34 asosiasi, mitra industri, perbankan, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya serta didukung jaringan 46 kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia dan 5 kantor perwakilan luar negeri Bank Indonesia. Selain pameran, KKI 2026 menggelar 2 program penguatan talenta daerah yakni Cangkir Barista dan Citra Nusa. Cangkir Barista melahirkan 6 juara terbaik dan 4 juara terfavorit, sedangkan Citra Nusa menghasilkan 5 juara terbaik dan 3 juara terfavorit. Perwakilan Maluku Utara turut berpartisipasi melalui Ray Garelbaldi pada ajang Cangkir Barista serta Puta Dino Kayangan pada program Citra Nusa. Davi Baba melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGB ke-74 tahun 2026, dihadiri langsung Ketua Umum Bayangkari dengan melaksanakan beberapa kegiatan bakti, kesehatan hingga bakti sosial. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
2: Ketua Umum Bayangkari sekaligus istri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Julianti Sabta Dewi Manggalena Listio dan rombongan sukses menjalankan program Bayangkari Peduli dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74 tahun 2026 di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Sofifi, ibu kota Provinsi Maluku Utara, Kamis pagi hingga siang, yang dimulai dari kegiatan sosial berupa pelayanan kesehatan, bantuan sosial hingga pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman usai kegiatan Ketua Umum Bayangkari mengatakan, kegiatan Bayangkari Peduli meliputi 2 agenda utama, yakni bakti kesehatan dan bakti sosial. Untuk bakti kesehatan dipusatkan di Polda Maluku Utara dan RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan 1.100 orang mendapatkan pemeriksaan secara gratis.
3: Beliau juga didampingi oleh Ibu Gubernur Bupati Kesehatan yang memeriksa kesehatan sebanyak 1.100 orang, kemudian sudatan massal 50 orang, pemeriksaan kesehatan gigi untuk anak SLB dan SD 30 orang, kemudian pemeriksaan mata dan bagian kacamata sebanyak 100 orang lanjut usia, pemeriksaan kesehatan ibu hamil sebanyak 100 orang, pemeriksaan kesehatan anak stunting sekaligus pemberian bantuan sebanyak 145 orang, pemberian alat bantu penyandang disabilitas dan usia lanjut sebanyak 50 orang, operasi bibir sumbing 3 orang, operasi katarak 30 orang. Kemudian yang kedua adalah bakti sosial, bantuan paket sembako sebanyak 2.500 paket secara virtual. Kemudian beliau meresmikan beberapa MCK dan sumur bor yang meliputi 3 titik pembangunan MCK dan 6 titik pembangunan sumur bor.
2: Kapolda menyatakan setelah di Maluku Utara, Ketua Umum Bayangkari melanjutkan program Bayangkari Peduli di Tual Provinsi Maluku. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Bayangkari untuk terus hadir dan memberikan perhatian serta manfaat bagi masyarakat di wilayah Indonesia. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Ariandi Upara, des editor Novianti Marsabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

rri.co.id. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dian Samudria terus kembali hadir menemani rundingan kuning semua di pagi hari ini pukul 6.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya Pro 4 masih menemani sahabat dia peruang pendengar di edisi pagi hari ini dengan ragam informasi menarik lainnya. Salah satu informasi di pagi hari ini terus punya rekomendasi minuman sahabat budaya yang bisa bantu menghangatkan tubuh. Salah satu minuman yang sangat terus sarankan sahabat budaya adalah lemon tea hangat ya sahabat budaya. Teh lemon hangat di pagi hari ini cocok sahabat budaya untuk bisa menghangatkan tubuh dan bisa menjadi penambah energi sahabat budaya. Tapi ingat, kalau mau minum lemon tea hangat di pagi hari harus sesuaikan dulu nih dengan kondisi pencernaan. Kalau memang biasa bisa minum makanan atau minum minuman yang ada rasa sedikit citrus, ada rasa sedikit asam-asamnya di pagi hari dan pencernaannya tidak terganggu, berarti Tora rekomendasikan. Kalau memang Tora bisa sama sekali, nah Tora rekomendasikan yang paling gampang air hangat dulu sahabat budaya, karena air hangat bisa bantu untuk menjaga tubuh ya tetap hangat, kondisi tenggorokan tetap nyaman ya sahabat budaya, dan pastinya karena air putih jadi baik untuk melancarkan pencernaan di pagi hari. Pilihan minuman penghangat di pagi hari untuk membuka hari sahabat budaya itu penting ya, karena bisa membantu menjaga kondisi tubuh tetap dalam suhu yang stabil dan nyaman, menjaga tenggorokan enak di pagi hari, dan tentunya bisa memenuhi asupan cairan yang dibutuhkan oleh tubuhnya orang sahabat budaya di pagi hari. Ini penting untuk dilihat karena banyak yang sering lupa dan sering untuk meremehkan manfaat dari yang namanya mengkonsumsi minuman pembuka di pagi hari. Bisa air putih, bisa air hangat, bisa teh, bisa kopi, bisa lemon tea hangat sahabat budaya. Yang penting sesuai dengan nguni kondisi tubuh supaya ketika nguni minum ini manfaatnya nguni yang rasa, bukan malah kerugian yang nguni rasa sahabat budaya. Terima kasih buat teman sahabat budaya perumpa dengar di edisi pada pagi hari ini. Ada pilihan informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Selamat pagi sahabat dunia dimanapun anda berada, kembali torang hadirkan untuk informasi Habar Kiraha di edisi pagi hari ini. Habar Kiraha torang hadirkan sahabat dari laman informasi lokal di mana Shirley Juanda dan upaya membuat nelayan Maluku Utara kembali melaut. Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda kembali menyerahkan bantuan mesin kapal kepada nelayan sebanyak 18 unit mesin KUR diserahkan kepada nelayan dari sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara di UPT Balai Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Maluku Utara Ternate Jumat 28 Agustus 2026. Bantuan tersebut merupakan bagian dari 438 unit mesin KUR yang disalurkan pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada nelayan. Sebanyak 18 unit menjadi bagian terakhir yang diserahkan dalam tahapan tersebut. Sebanyak 6 unit mesin diberikan kepada nelayan di Halmahera Utara, 2 unit untuk Halmahera Selatan, 4 unit untuk Tidore Kepulauan, 1 unit untuk Kota Ternate, dan 5 unit untuk Halmahera Barat. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana sahabat budaya, Presiden Prabowo minta desa adat Sade segera direvitalisasi. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk segera merevitalisasi desa adat Sade Nusa Tenggara Barat pasca mengalami kebakaran. Pemerintah saat ini mulai menyusun rencana pembangunan kembali kawasan adat tersebut. Di mana hal ini disampaikan oleh Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 28 Agustus 2026. Di mana Fadli mengatakan berdasarkan pembahasan awal, terdapat sekitar 75 bangunan adat yang masuk dalam rencana pemulihan. Selain rumah adat, pemerintah juga memperhitungkan kios-kios dan masjid yang berada di kawasan tersebut. Sahabat dari informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Kita ikuti informasi harga

Selamat pagi sahabat Dede, dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan untuk informasi di pagi hari ini. Untuk informasi harga pangan, kami mulai dari komoditas beras di harga Rp17.650 dan daging ayam di harga Rp44.250. Untuk komoditas daging sapi di harga Rp150.000 dan untuk telur ayam di harga Rp41.550. Untuk komoditas bawang merah di harga Rp65.000 dan bawang putih di harga Rp62.500. Untuk komoditas cabai merah di harga Rp87.500, sedangkan cabai rawit di harga Rp130.000. Komoditas minyak goreng di harga Rp24.000 dan gula pasir di harga Rp20.500.

0: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sobat Udah, dimanapun Anda berada, masih menemani Roni Keranda di pagi hari ini, masih dengan pilihan informasi-informasi juga. Nah, informasi yang akan terang hadirkan Sobat Udah ini mengenai kondisi karhutla yang masih terjadi di kota Ternate, Sobat Udah ya. Dan ini menjadi salah satu himbauan kita bersama nih, Sobat Udah ya. Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan ini menjadi salah satu permasalahan yang satu Indonesia kita semua hadapi ya, Sobat Udah, di musim kemarau yang cukup panjang ini. Tentunya dengan kondisi suhu yang memang terik ya, dan juga kondisi angin yang cukup kencang, ini pastinya menjadi himbauan dan pengingat untuk orang semua agar selalu berhati-hati, selalu menjaga kondisi lingkungan sekitar tetap dalam kondisi aman dan baik. Apalagi kalau Sahabat Udaya punya keluarga, punya om yang pigi kobong, punya bibi-bibi yang suka pigi kobong, atau mungkin orang tuanya yang berkebun juga di sana. Nah, ini selalu keseingat kalau bisa di musim kemarau begini, jangan dulu babakar rumpu, jangan dulu babakar di lahan tabuka, jangan dulu babakar di kobong, karena memang bahaya Sahabat Budaya. Mungkin orang anggapnya api kecil, tapi pas tompi bubale mungkin mau ambil sesuatu, mau ambil susapu, mau ambil apa, tombale-bale angin tiup dia api sudah jadi besar. Nah, ini dia yang jadi permasalahan Sahabat Budaya, karena tercatat kurang lebih sudah lebih dari 5 kali kasus karhutla atau kebakaran hutan dan lahan terjadi di kota Ternate. Secara spesifiknya di kota Ternate, Sobat Udah, dan beberapa wilayah, kecamatan, dan juga kelurahan Sobat Udah yang diatasi oleh para petugas dari Damkar Kota Ternate. Ini juga selalu diupdate ya oleh para petugas Damkar kita di sosial medianya dorang, di Instagram. Kalau yang mau cari tahu ada di Damkar Kota Ternate, tunggu nih bisa update. Ada informasi kebakaran apa saja yang terjadi, Sobat Udah. Nah, itu memang terupdate tuh, Sobat Udah, banyak kondisi karhutla atau kebakaran hutan, spesifiknya kebakaran di area perkebunan, Sahabat Budaya. Ini mungkin karena niatnya pengen bakar rumpu sadiki, tapi ujung-ujung kebawa ternyata apinya susah untuk dikendalikan, karena memang namanya angin nih, toron tidak bisa kendalikan yang namanya angin ini. Jadi memang ada baiknya tong ikhtiar, Sahabat Budaya, jaga kondisi sekitar, jangan bakar rumpu di area tabuka, apalagi kalau bisa bakar rumpu nih tong tahan-tahan dulu, Sahabat Budaya. Selama musim kemarau ini selalu perhatikan kondisi lingkungan supaya pastinya hal-hal yang tidak teringinkan tidak terjadi pastinya, Sahabat Budaya. Terus juga masih akan himbau dan ragam informasi lainnya masih akan terong hadirkan untuk Batamang Sahabat Budaya peruang beraktivitas di hari Sabtu pagi ini. Jadi jangan dulu ganti frekuensi.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Dan sahabat dunia informasi menemani Rondengar sahabat dunia sahabat di pukul 7:46 waktu Indonesia Timur. Masih dengan pilihan informasi, salah informasi berikut ini akan terhadirkan mengenai rekomendasi menu makanan pagi yang cocok sahabat dunia pilih di akhir pekan ini. Biasanya tuh kalau akhir pekan ini lebih banyak kesempatan untuk memilah dan memilih makanan apa yang orang mau konsumsi sahabat budaya. Nah, kalau memang sahabat budaya masih bingung mau pilih apa, sebenarnya banyak sih. Di kota Ternate tuh pagi-pagi banyak sekali yang berjual, apalagi hari Sabtu Minggu itu makanan apa saja tong bisa dapatkan sahabat budaya. Mau makanan yang makanan ringan, makanan berat, makanan yang temanya beda, bukan makanan Indonesia, banyak sahabat budaya sebenarnya. Jadi tergantung sebenarnya pilihan. Kalau ada yang bisa orang sarankan, mungkin dari menu berupa nasi-nasian dulu sahabat budaya. Kalau nasi banyak, ada nasi uduk ya, yang bisa jadi rekomendasi untuk sahabat budaya mencoba makan paduan antara rasa-rasa nasi kelapa dan juga berbagai topping-topping lainnya seperti ayam dan juga mie, boleh pilih nasi uduk. Atau kalau mau coba, ada juga nasi pecel ya dengan bumbu kacang khas dan juga pilihan sayur, ada juga ayam, jadi porsi makanan yang berat yang cocok untuk sahabat budaya yang mau makan full, makan kenyang di pagi hari, itu juga bisa jadi rekomendasi. Atau yang paling umum dan paling gampang orang dapat, kayak di dalam lorong tinggal, itu di dalam lorong pasti ada 2 orang atau setidaknya 3 rumah yang berjual barang yang sama, yaitu nasi kuning. Ini jadi salah satu menu sarapan pagi yang dimanapun orang hidup di kota Ternate pasti akan ada yang berjual sahabat budaya. Jadi sisa dipilih aja mau menu makan nasi kuning yang mana. Ada nasi kuning Manado, ada nasi kuning daging, nasi kuning apapun itu ada di kota Ternate pagi-pagi. Jadi sahabat budaya bisa pilih menu makanan apa yang Oni mau pilih untuk bisa menjadi peneman dan pengisi perutnya sahabat budaya di pagi hari ini. Sembari buat amang sahabat budaya mencari-cari menu makanan pagi, terus saya akan hadirkan lagu-lagu spesial untuk sahabat budaya. Berikut ini salah satunya lagu yang tolong siapkan kali ini, tolong beralih ke lagu pop Indonesia dulu. Spesial untuk sahabat budaya di edisi pagi hari ini ada lagu pilihan dari Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan Alamat.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

Selamat pagi sahabat Diatro, kembali hadirkan informasi di Habar Kiraha pagi hari ini. Habar Kiraha terang awali sahabat dalam informasi lokal, di mana krisis air Duoro Halsel BWS PUPR Malut gerak cepat distribusi air bersih. Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Balai Wilayah Sungai atau BWS Kementerian Pekerjaan Umum memilih memperbaiki kapal milik masyarakat sebagai salah satu solusi menghadapi krisis air bersih dan air minum akibat kekeringan. Langkah ini dinilai lebih efisien dan efektif dibandingkan menyewa kapal pengangkut air atau LCT. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar mengatakan bahwa penanganan kekeringan kini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Selain distribusi air, pemerintah juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian adalah Desa Duora, Kecamatan Gane Barat Selatan. Masyarakat di wilayah tersebut selama ini memperoleh pasokan air minum dari Dusun Doksili yang merupakan jalur laut, melalui jalur laut. Namun, distribusi terhenti setelah kapal pengangkut mengalami kerusakan mesin. Beralih saudara laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana kesalahan sistem global, Kemkomdigi minta Meta percepat pemulihan akun WhatsApp. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi meminta Meta untuk segera memulihkan akun WhatsApp masyarakat yang terdampak penonaktifkan sistem. Penonaktifan sistem atau sejumlah akun tersebut dikonfirmasi oleh WhatsApp dikarenakan terjadinya kesalahan sistem platform tersebut secara global. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital atau Dirjen PRD Kemkomdigi Alexander Sabar mengatakan bahwa Kemkomdigi menerima banyak aduan masyarakat terkait dengan penonaktifkan tersebut. Sehingga diungkapkan oleh Kemkomdigi bahwa mereka meminta platform Meta untuk segera memberikan penjelasan terkait dengan penonaktifan yang dilakukan secara tiba-tiba. Alexander juga menyebut bahwa hal tersebut telah dilakukan Kemkomdigi dengan mengirim surat resmi kepada Meta. Surat permintaan tersebut atau surat konfirmasi tersebut merupakan buntut untuk penjelasan mengenai insiden yang telah dilayangkan Kemkomdigi sejak 14 Agustus 2026. Sabar informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

keajaiban Nusantara.

di Prompa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

seluruh jajaran di jajaran ini tidak menunggu terjadinya kebakaran untuk bertindak pencegahan pengawasan.

0: dan banyak lagi. Buku ini pun memuat potongan-potongan arti ayat Al-Quran, pengalaman dan cerita menarik dari berbagai tokoh-tokoh.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.